0: Hey, hold up, stop.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 107 FM Pro 2 Tarakan.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus awal.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Pro 2 Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang, yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Prodo Kapa hadir menyapa dorang. Prodo Kapa, karya Pak Gontaka. Setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Prodo Tarakan.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tidak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu?
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
0: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2, Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang baik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru dibaliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.
1: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, pro 2, aksi kreatif dan positif.
0: Proaktif, pro 2, aksi kreatif dan positif.
2: Hai hai teman pro 2. Selamat pagi, masih di Sepeda. Kali ini kita disebutkan spesial kita teman Pro 2 Proaktif ya. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa ketemu lagi di Proaktif teman Pro 2 bareng aku Theo yang bakal nemuin kamu selama berapa menit ke depan ya, membahas tentang perayaan keagamaan unik yang hanya ada di Kalimantan nih. Nah teman Pro 2, anyway, ternyata di pertengahan tahun 2026 ada sebuah pesta keagamaan yang diramaikan di tanah Kalimantan yang bernama Gawai Dayak. Pagi ini kita cuma mau bahas tentang perayaan dengan tarian atau makan-makan saja. Kita juga bakal bahas juga nih teman Pro 2, membedah makna seni arsitektur ya, hingga hukum yang berlaku dan dilestarikan oleh para leluhur suku Dayak di dalam upacara agung nih. Sumpah ya teman Pro 2, kalau kamu gak stay tune di Proaktif hari ini, kamu bakal ketinggalan info menarik nih. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng hari ini. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita langsung aja sih kayaknya ya, mulai dari asal-usul kegiatan dulu teman Pro 2. Nah, kebanyakan dari kita tahu ya, kalau Gawai Dayak itu adalah pesta panen padi. Tapi menurut catatan, padi bagi masyarakat Dayak bukan sekedar bahan makanan pokok untuk mengisi perut yang lapar loh. Tapi padi atau padi emas adalah simbol siklus kehidupan dan harga diri manusia Dayak. Nah, teman Pro 2, Dayak itu dikenal dengan huma atau peladangan berpindah. Proses menanam padi itu melewati 6 fase spiritual yang sangat ketat. Mulai dari manggul ya, atau melihat tanda alam, nebang, membersihkan lahan, lalu pembakaran terkontrol gitu teman Pro 2 ya, untuk nutrisi tanah, juga nugal ya. Nugal ini menanam padi teman Pro 2 ya, memantat atau merawat hingga ngetem. Ngetem itu menuai teman Pro 2. Dalam bahasa Dayak Busu sih ngotom ya teman Pro 2. Nah, Gawai Dayak ini juga adalah titik puncak dari seluruh perjuangan fisik nih dan batin selama setahun penuh. Kata gawai atau gawi dalam rumpun bahasa Dayak Kanayatan ya teman Pro 2, itu iban sebenarnya bermakna tugas kehidupan. Jadi ketika mereka berpesta, esensinya mereka sedang merayakan keberhasilan manusia dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan alam dan Tuhan. So teman Pro 2, kita next yuk dengerin lagu dari Selena Gomez sebelum kita bahas lebih dalam lagi. Ini dia, Ojos Tigres.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif.
1: Yeay, teman Pro 2, masih di Proaktif bareng Theo yang masih stay nemenin kamu nih, teman Pro 2. Nah, anyway, teman Pro 2, setelah padi berhasil dipanen ya, seluruh hasilnya tuh dibawa masuk ke dalam rumah betang atau rumah panjang biasanya, teman Pro 2. Rumah betang atau rumah panjang adalah sebuah bangunan kayu raksasa nih, di mana yang panjangnya itu bisa mencapai 150 meter yang setara dengan panjang 1,5 lapangan sepak bola. Teman Pro 2, hebatnya lagi rumah ini dibangun tanpa menggunakan satupun paku besi modern loh. Nah, dan kayu ulin atau kayu besi adalah fondasi utama rumah betang. Secara sains, kayu ini memang memiliki kerapatan sel yang sangat padat dan mengandung zat alami yang membuatnya itu kebal terhadap serangan rayap serta justru makin mengeras seperti batu jika terus-menerus terkena air, teman Pro 2. Nah, menurut jurnal Arsitektur, teman Pro 2, rumah betang ini juga adalah bukti kecerdasan mitigasi bencana para leluhur, dan rumah ini juga sengaja dibuat panggung setinggi 3 hingga 5 meter dengan struktur sambungan kayu sistem pasak atau jepit ya. Dan sistem ini membuat bangunan memiliki fleksibilitas tinggi terhadap guncangan gempa bumi nih, teman Pro 2. Arah aliran sungai atau garis edar matahari sehingga sirkulasi angin di dalamnya pun sangat sejuk, dan cahaya matahari bisa masuk merata ke ratusan bilik keluarga di dalamnya, teman Pro 2. Kalau kamu pernah masuk rumah panjang, teman Pro 2 ya, kerasa banget dinginnya, sejuknya, karena luar biasa, teman Pro 2 ya. Itu menariknya, teman Pro 2. Nah, begitu kita duduk ya, teman Pro 2, dialog utama rumah betang, perhatian kita tuh langsung tersedot oleh gerakan gemulai para penari nih yang memakai hiasan bulu burung besar berwarna hitam dan putih. Biasa itu namanya, teman Pro 2, adalah bulu burung enggang badak. Nah, dan dalam suku Dayak juga, alam semesta ini dibagi menjadi dua belahan besar. Ada alam atas yang dikuasai oleh Mahatala atau Pohotara, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa, yang disimbolkan oleh kegagahan burung enggang, dan ada alam bawah yang disimbolkan oleh naga atau naga jenggi nih, teman Pro 2. Anyway, menurut budaya Borneo, burung enggang dipilih sebagai lambang kesucian karena mereka adalah burung yang terbang paling tinggi di atas kanopi hutan. Seolah-olah tuh mereka menjadi perantara paling dekat lah antara bumi dan langit. Setiap kepakan bulu enggang dijemari para penari pas gawai adalah visualisasi dari untaian doa yang sedang terbang menuju keabadian. Dan faktanya, sains juga nih, teman Pro 2 ya, burung enggang adalah satwa monogami sejati yang hanya setia pada satu pasangan sampai mati. Cielah, kamu boleh nih, teman Pro 2, niru si burung enggang. Jadi memakai bulu ini adalah sebuah janji moral seluruh warga untuk selalu setia menjaga keutuhan keluarga dan persaudaraan di dalam kampung. Filosofinya sih yang dalam sekali ya, teman Pro 2. Dan kalau gitu, teman Pro 2, kita next dulu nih dengerin lagu Wijaya 80 Salpriadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini dia.

0: Proaktif, Pro2, aksi kreatif dan positif.
1: Yeay teman Pro2 ya, gak kerasa nih perayaan keagamaan di Kalimantan seperti gawai Dayak sudah selesai kita beda bersama teman Pro2. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi sih yang harus kita ulik bareng teman Pro2 ya, mengetahui faktanya dan lain-lain hingga tadi tentang bulu burung enggang teman Pro2. Makasih banyak ya buat kamu teman Pro2 yang udah stay tune nemenin di Proaktif hari ini pastinya. Semoga teman Pro2 hari ini bahagia selalu kamu ya, full hari ini teman Pro2 ya. Besok juga teman Pro2. Pokoknya tetap stay tune terus di Pro2 karena pastinya selalu nemenin hari-hari kamu biar mood kamu makin happy. Oke teman Pro2, kalau gitu kita next dengerin lagu berikutnya pastinya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bareng Theo. Kita ke informasi pertama nih, Goy. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK menyoroti peningkatan pembiayaan kepada sektor rumah tangga di tengah daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan. Di sisi lain, OJK juga mencermati kenaikan risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi sepanjang awal tahun 2026. Berdasarkan data OJK, piutang pembiayaan industri multifinance mencapai 514,665 triliun hingga April 2026. Angka tersebut tumbuh 2,08% secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,61% pada bulan sebelumnya. Informasi selanjutnya, Neymar sedang dalam masa pemulihan dari cedera betis yang sempat meragukan penampilannya di Piala Dunia. Timnas berhasil mengonfirmasi hal ini dalam pernyataan resmi pada hari Senin kemarin, dan hasil pemindahan MRI pada Senin menunjukkan bahwa Neymar mengalami kemajuan baik dalam proses perawatannya. Ada harapan ia bisa dimainkan oleh pelatih Carlo Ancelotti di Amerika Serikat. Dan kita ke informasi terakhir, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengevaluasi sistem pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan yang menyusul penanganan kasus dugaan korupsi oleh KPK. Langkah tersebut dibarengi dengan penguatan pengawasan daerah guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas pelayanan kepada masyarakat. Menteri Imigrasi juga dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum ex-Wamen Impas Slimi Karim yang telah tengah berjalan. Kasus tersebut juga dijadikan momentum memperbaiki tata kelola pelayanan sekaligus memperkuat integritas aparatur di lingkungan kementerian. Dan teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 di jam 10 lagi bersama aku Theo, dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku di Spada, dan jangan lupa bahagia hari ini teman Pro 2. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena ada Kak Dayang nemenin kamu di Santai Siang. Kalau gitu aku Theo pamit, dan sampai jumpa lagi nanti di segmen-segmen yang gak kalah seru lainnya. Bye bye and see you.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Terus 7 Megres Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, bersama dengan punya priang di santai siang. Jam 10 pagi kita buka lembaran pertama di Pro 2 Hitlist Indonesia. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Hari ini Puanos Pol ya, menyala tarakanku. Semoga kamu juga menyala di hari ini teman Pro 2. Show up lah, pokoknya tunjukkan yang terbaik di hari ini ya. Jangan lupa senyum juga biar kamu lebih kalem, karena ini harinya panas nih. Jadi jangan sampai melakukan atau memancing hal yang membuat kita tuh makin gerah, contohnya marah-marah. Oke? Makanya yuk kalem sini, karena kita bakal dengerin deretan lagu hits yang udah gak siap banget menyapa teman Pro 2 di hari ini. Anyway, Dian juga bakal upload beberapa lagu kece, bisa langsung kamu vote ya di story Instagram @rripro2tarakan. Jangan lupa ya teman Pro 2, kamu juga bisa request langsung di DM aja. Sembari itu, kita akan next song dulu yuk. Ada Starby yang siap menyapa kita dengan lagu hitsnya di tahun ini bertajuk Inferno. Let's go!

Hitlist. Indonesia masih bersama Dayang di Santai Siang. Teman Pro 2 siap mengudara dengan lagu pertama kita yang aku udah siapkan buat kamu dengerin. Thank you buat Kak Food Blogger 0512 yang udah ngevote lagu Shallow on Seven dengan tajuk sederhana. Ini lagu keluaran tahun ini ya, baru banget dirilis Teman Pro 2 dan merupakan karya spesial untuk merayakan 30 tahun perjalanan karir Shallow on Seven. Really? Oh my god, Shallow on Seven tetap bersinar ya sampai detik ini Teman Pro 2. Senang banget, apalagi ini memang lagu kalau kita dengerin tuh deep banget. Jadi lagu ini tuh ngajakin kamu untuk merenungi arti hidup yang cukup, yang sederhana-sederhana saja. Jadi kayak membedakan antara keinginan dan kebutuhan, juga kembali menghargai hal-hal tulus di tengah kehidupannya memang serba konsumtif ini ya. I think in this economy, Teman Pro 2, kayaknya lagu ini bisa kita maknakan juga untuk bagaimana kehidupan kita ke depannya ya. Jadi yuk kita yang sederhana-sederhana saja. Tapi sampai itu, ini lagu juga kayak menyadarkan kita bahwa yuk kita hargai hal walaupun sederhana, Teman Pro 2. Siapkah kamu untuk mengudara bersama Daya? Let's go, ini dia Sederhana by Shallow on 7. Stay tuned.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Seketika by Rizwa Fatilah Aaron Boss featuring Mahalini baru saja mampir menyapa teman Pro 2. Masih bersama dengan Pro 2 Yetlis Indonesia. Asik banget ya lagu barusan teman Pro 2. Lagu kayak cantik-cantik gitu sih buat kamu yang lagi kasmaran. Dari suara Mahalini yang biasanya memang lagunya sendu-sendu, deep-deep gitu. Akhirnya di collab nih sama adik iparnya Rizwa Fatilah dan juga menggandeng Aaron Boss. Nih lagu yang juga viral ya akhir-akhir ini teman Pro 2. Asik banget, thank you juga buat teman-teman Pro 2 yang udah nge-vote lagu ini di Instagram @rripro2tarakan. Kalau next song, aku bakal puterin lagu yang direquest sama teman Pro 2 ini. Ini adalah lagu yang direquest sama Kak Zulia, teman Pro 2. Jadi dia tuh pengen dengerin lagunya Anggi Carvalho, judulnya Remuk. Ya ini masih lagu tentang cinta sih, tapi bedanya yang tadi tuh fall in love, kalau yang ini broken heart. Oh, jadi teman Pro 2, ini lagu yang direquest dari Kak Zulia di Jakarta. Dan katanya juga salam buat kakak penyiarnya and the Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Ada quotes juga yang kita dikasih nih. Asik cakep kayak gini ya. Quotes of the day. Berjalanlah jangan berlari, karena hidup adalah perjalanan dan bukannya pelarian. Masuk. So langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Remuk by Anggi Carvalho. Stay tuned.

0: Hit List.
1: Waktunya Pradua Hit List.
0: Hey, welcome to Pradua Hit List Indonesia. Kembali lagi merapat bersama Dayang. Setelah barusan kita dengerin suaranya Rosa dengan lagu Tegar 2.0. Ini lagu yang remake ya teman Pradua, keluaran tahun 2019. Nah, kalau kali ini aku pengen muterin lagu terakhir di Pradua Hit List Indonesia kali ini yang di-vote sama teman Pradua di Instagram @rrpraduatarakan. Ini lagu kayaknya melekat banget sih sama kamu ya, yang jam segini masih sibuk banget bekerja. Malumlah hari Selasa, ini weekday ya teman Pradua. Makin menyala harusnya semangat kamu karena cuaca Tarakan menyala banget. Ini dia Hachu by Soma Salsabil. Ini lagu juga baru banget ya dirilis tepatnya 8 Mei lalu teman Pradua, dan karya bergenre pop balada modern dengan sentuhan R&B. Makanya ini lagu asik banget, dan belakangan juga banyak banget juga yang cover lagu ini di sosial media. Mungkin teman Pradua yang sering banget cover lagu ya, bisa jadikan lagu ini sebagai pilihan kamu juga. Atau mungkin kamu sudah buat covernya, harusnya lewat ya di FYP sosial media aku. Ya, samping itu ini lagu sebenarnya pengen nyemangatin teman Pradua sih yang gak peduli ya mau cuaca Tarakan sepanas apa, atau mungkin at the moment sebadai apa, mau kita bahkan bersin hacu-hacu tetap harus bekerja gitu. Demi apa? Ya, demi duit teman Pradua, demi supaya kita bisa makan dan melanjutkan hidup. Ya, untuk itu yuk kita rayakan perjuangan kita ini dengan hacu bersama Salsabil.

to Pro 2 Hitlist. Balik lagi bersama Dayang. Dan kali ini jam 11 kita buka yuk lembaran selanjutnya di Pro 2 Hitlist Mancanegara. So, teman Pro 2, gak kalah keren, gak kalah asik and update dari lagu-lagu di Pro 2 Hitlist Indonesia sebelumnya. Kita juga dihadirkan deretan lagu hits yang udah gak sabar menyapa kamu, sekaligus juga nyemangatin kamu yang lagi bekerja di tengah terik matahari. Aduh, untuk itu teman Pro 2, aku pengen ngajakin kamu join Pro 2 Hitlist dengan cara ngevote beberapa lagu kece yang sudah aku up di story Instagram @rriprodua_tarakan, which is baru banget aku up ya. Kamu juga bisa request melalui DM Instagram, langsung aja ke sana, ntar aku bacain ya teman Pro 2. Di samping itu juga, supaya kamu makin semangat lagi bekerjanya, yuk kita dengerin lagu apa dari Nona dengan Work.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Dreamers by Jungkook bersama hampirnya mengantin teman Pro 2. And welcome back to Pro 2 Hitlist mancanegara bersama Dayang. Duh, ini lagu buat kita nostalgia throwback ya ke FIFA World Cup Qatar 2022. Secara memang ini theme song FIFA World Cup Qatar waktu itu, teman Pro 2. Walaupun kita dengerin tahun ini justru makin kerasa, karena apa? Kita memang lagi persiapan menyambut Pesta Piala Dunia 2026. Pas banget, pasti banyak banget yang nanyain. Terus, itu kan lagu untuk tahun 2022. Nah, tahun ini lagunya apa? Jadi FIFA itu udah benar-benar merilis beberapa lagu kece ya untuk kita semua untuk merayakan Pesta Piala Dunia di tahun ini, teman Pro 2. Nah, salah satunya yang viral ya, yang hype juga banyak didengerin, yaitu Shakira featuring Burna Boy dengan lagu Die Die. Ini menjadi lagu pertama kita yang siap mengudara untuk menemani dan juga nyemangatin teman Pro 2 di siang-siang bolong ini. Anyway, itu lagu yang menggabungkan irama Afrofusion yang energik pastinya ya, dengan produksi pop dan nampilin lirik yang ditulis dalam berbagai bahasa, tahulah, kayak Inggris, Spanyol, bahkan juga Italia, untuk mewakili semangat global. Ya, karena Indonesia gak masuk Piala Dunia mungkin ya, makanya gak ada bahasa Indonesia dalam lagu ini. Ya, lebih pastinya karena memang Shakira gak bisa bahasa Indonesia, teman Pro 2 ya. Kapan-kapan Indonesia juga buat lagu untuk Piala Dunia, asik nih. When ya?

0: Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist.
0: Produa Hitlist mancanegara mengudara bersama Daya yang di frekuensi 107 FM. Teman Produa, yuk sini. Merapat, aku bakal muterin lagu yang di request lainnya sama teman Produa nih di story Instagram @rriprodua tarakan. Aku pengen say thanks buat semua teman Produa yang udah vote. Ada Karani 190416. Halo. Ada Kak Tata Mahar juga, ada Kak Tenaps.radio and Farishanus Konor 08 mewakili teman Produa lainnya. Nah, kali ini aku pengen muterin lagu dari Kelani featuring Usher dengan tajuk Sold and Never. Ini lagu hits baru banget juga dirilis di tahun ini ya teman Produa. Dan ini memang collab yang epic abis sih. Jadi kayak perpaduan vokal R&B yang asli buat aku dengarnya jadi kayak I like and I love this song. Anyway, ini tuh masuk ke dalam album self-titled Kelani dan jadi salah satu sorotan utama juga karena proses pembuatannya memang intens teman Produa. Jadi kayak dalam proses kreatif lagu ini, Usher itu menentang Kelani ya untuk gak cepat puas dengan hasil awal yang mendorongnya untuk menggali potensi vokalnya yang lebih dalam lagi teman Produa. Jadi Kelani juga ngungkapin kalau dia dan Usher itu menghabiskan waktu berjam-jam bareng ya di studio cuman untuk apa coba? Untuk menyempurnakan setiap detail materi lagu. Jadi kayak ini kayak kedua orang perfeksionis yang lagi collab ya intinya gitu. Kayak gak puas jadi oh I think di sisi ini kita harus angkat lagi deh, kita harus rekaman lagi deh dan semacamnya. Ya inilah lagu akhirnya yang kita bakal dengerin, sukses juga secara komersial, berhasil menempati posisi ke-11 di tangga lagu bergengsi Billboard Hot R&B Song. So are you ready? Let's listen to the song.

Hitlist. Pro 2 Hitlist Mancanegara. Teman Pro 2, gimana lagu-lagu kita dari tadi? Apakah sangat menghibur dan juga melepas segala hal di kepala kamu? I mean dalam pikirannya teman Pro 2, bukan kepalanya yang dilepas. Ya, semoga sedikit banyaknya menghadirkan banyak banget rasa dan membuat kamu jadi gak merasa kesepian di hari ini. Sekaligus juga nyemangatin, apalagi kita sedang menghadapi hari yang panas pol ya tarakan ini. Nah, kalau next song kita lanjut lagi lagu yang di-vote sama teman Pro 2 di Instagram @rriprodua_tarakan. Dari tadi Swims dengan lagu update di tahun ini bertajuk Mr. Know It All. Teman Pro 2, ini tuh lagu yang emosional ya, yang memadukan jiwa klasik soul dengan vibes rock era 80-an. Jadi lagu ini tuh mengeksplorasi penyesalan karena menyabotase hubungan cinta sendiri akibat takut akan kegagalan di masa depan. Kamu pernah gak sih ada di sisi yang kayak gitu teman Pro 2? Ya, ini lagu baru banget dari 10 April lalu ya, yang mana ini memang strategis banget karena dilakukan tepat sehari sebelum Teddy Swims mengguncang panggung utama festival musik Coachella. So siapkah kamu buat dengerin? Ya, kita bukan di panggung Coachella, tapi kita lagi di Pro 2 FM. So yuk kita guncang juga hari ini dengan Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor.

хит-лист. Fine Place to Die by Alex Warren. Lagu yang emosional banget ya dengerin di siang-siang yang panas ini, teman Pro 2. Hey, welcome back to Pro 2 Hitlist Mancanegara. Masih bersama Dayang. Siapa yang sudah kelewatan baper? Aduh, itu baper kayaknya bercampur banget sama yang namanya lapar ya. Berhubung sekarang kita sebentar lagi menyambut jam makan siang, teman Pro 2, pas banget aku ingatin ke kamu ya, jangan lupa makan siang teman Pro 2. Di samping itu saya thanks juga pengen nyemangatin kamu yang lagi semangat juga mungkin bekerjanya. Aku pengen kasih tahu, break dulu, lepas dulu segala pekerjaan kamu itu ya. Aku gak pengen kamu sakit, apalagi naik tuh asam lambungnya karena kelaparan. Anyway, sebelum kita menutup segmen ini, aku pengen kasih tahu kamu kalau ini tuh lagu tentang cinta mendalam, dimana orang merasa bahwa berada dalam pelukan pasangan itu tempat ternyaman bahkan untuk diet, bahkan jika dunia lagi berantakan, teman produ. Ada yang relate? Ya, buat kamu yang relate pasti udah ketemu sosok yang tepat itu ya. Langgeng-langgeng teman produ, buat kamu yang jomblo belum ketemu tempat itu, it's okay. Masih ada produ FM yang siap banget menyediakan kursi kosong, yang siap banget juga mencari tempat untuk kamu bersandar. Apalagi Dayang juga masih bakal menyapa kamu sampai jam 3 sore nanti, teman produ. Buat closing, aku pengen special muterin lagu yang di request sama teman produ dua ya. Ini dari Kak Lestari, which is ini Kak Lestari request dari awal-awal tadi, tapi berhubung lagu yang di request adalah lagu Indonesia karena ini produk hitis mancanegara, aku kasih bonus pokoknya ya. Di sini katanya Kak Lestari, pendengar setia RRI Tarakan Kalimantan Utara, kembali hadir menyapa. Selamat siang dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Amin. Jadi kalau saat ini nitip lagu Sembuh Kembali by Sabrina Leonor untuk semua pendengar RRI Tarakan, buat semua teman Pro 2. Dia juga pengen say thanks ya ke RRI Tarakan. Sekali di udara tetap di udara, dan merdeka, merdeka, merdeka. Siap, suka banget semangat yang kayak gini ya, membara sekali. Sekaligus juga dia yang pengen kasih tahu kalau setelah ini teman Pro 2 bakal ditemenin sama dua penyiar kece lainnya. Siapa tuh? Ada Katini dan Randa yang udah gak sabar menyapa kamu di next segmen Kapa Karya Paguntaka. So yuk kita sama-sama calm down dengan Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Stay tuned.

0: Selengkapnya kamu dengarkan Pradua Kapa karya Paguntaka.
1: Teman Pradua, coba angkat tangan siapa yang kalau bangun tidur hal pertama yang dibuka bukan mata gitu, tapi langsung buka Instagram atau TikTok nih. Terus pas ngelihat foto estetik orang lain ya, batin kamu tuh langsung ngebatin gitu. Duh, ini bagusnya foto ini nah. Kita bisa gak ya foto orang-orang kalau motret hasilnya selalu sinematik ini, padahal objeknya tuh cuma jalanan biasa gitu. Pernah gak teman Pradua kamu ngerasa kayak gitu tuh?
2: Itu sering banget ya, sih Ran. Malah ya, terkadang ada yang sampai bela-belain datang ke Cafe Hits ditarakan cuma demi foto OOTD nih. Siapa nih yang sering begitu teman Pradua?
1: Saya.
2: Tapi pas dijepret ya, hasilnya malah ngeblur atau zonk. Jadi agak kecewa gitu ya. Dan akhirnya memori HP penuh, tapi gak ada satupun foto yang layak di-upload di feed kamu. Bikin stres gak sih? Selamat siang teman Pradua. Bareng aku Tini ya, dan rekan siaran aku Randa di Pradua Kapa series edisi spesial Hobi Jadi Cuan.
1: Yes, teman Pradua, selamat siang ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngajak kamu buat berhenti jadi penonton atau sekedar pengagum fit estetik orang lain nih. Karena hari ini ya Tin, kita udah masuk ke episode 2 Pradua Kapa series ya.
2: Kayaknya bakal dengan, panjang ya.
1: Iya. Dengan judul di episode kali ini yang bakal mengubah cara pandang kamu teman Pradua tiap kali megang kamera HP gitu. Ada judul episode kita kali ini Tin, fit estetik dompet ikut naik.
2: Wah, hari ini kita bakal kupas tuntas ya pastinya teman Pradua seputar dunia fotografi dan videografi anak muda Tarakan. Kita mau ngebuktiin kalau kebiasaan jepret sana sini itu sebenarnya adalah aset bisnis yang mahal.
1: Wah,
2: banget.
1: Benar.
2: Ya, kita bakal bongkar cerita-cerita nyata dari teman-teman freelance visual kita di Tarakan yang sukses bisa mengubah jepretan iseng jadi lembaran uang nyata.
1: Betul banget teman Pradua. Jadi siapkan diri kamu ya buat banyak insight daging siang ini nih Tim. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan yang makin mendalam ya teman Pradua, kita punya pantun pembuka dulu nih buat kamu. Dengerin ya teman Pradua.
2: Oke.
1: Pergi ke Juwata membeli mangga.
2: Cakep.
1: Jangan lupa singgah ke rumah Roni.
2: Cakep.
1: Selamat siang anak muda Paguntaka. Yuk dengerin obrolan seru Randa dan Tini.
2: Wih, cakep bener ya teman Pradua. Tapi berhubung pantun kamu udah dapat nih Ran, yuk kita dengerin dua lagu hits pilihan berikut ini dulu ya, biar makin asyik. Tetap bareng kita berdua di Pradua Kapa, karya Paguntaka, pusat kreasinya anak muda.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang. Produk Kapa, karya Paguntaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produk Tarakan.

0: Paguntaka.
1: Ran, kamu pernah gak sih pas lewat di area stadion atau lagi jalan sore di area Beringin tuh ya, terus mata kamu gak sengaja ngelihat ada anak muda yang posisinya udah aneh betul. Ada yang jongkok di trotoar, bahkan sampai ada yang tiarap di pinggir jalan loh demi nyari sudut foto yang pas banget.
2: Kayaknya gak di jalanan juga sih, Tin ya.
1: Saking effortnya gitu.
2: Tapi mungkin kalau di kafe-kafe kayaknya banyak gitu ya.
1: Okay.
2: Tin, kadang kalau misalnya aku lagi bawa motor sampai harus mungkin kayak ngelihat dulu, ih ngapain dia tuh di dalam.
1: Heboh sekali ya,
2: iya, perjuangan gitu. Estetiknya luar biasa kayak gitu, Tin.
1: Bener banget, sampai-sampai tuh orang yang mau duduk rela nanti dulu ya Mbak gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Kita foto dulu di sini ya.
1: Jangan bergerak dulu ya. Aduh, emang lucu banget sih teman Pradua. Nah, kultur hunting foto kayak gitu tuh emang udah melekat banget. Tapi sayangnya teman Pradua, banyak anak muda kita yang langsung minder sebelum berkembang.
2: Bah, benar.
1: Begitu ngelihat feed Instagram fotografer lokal tarakan hasilnya tajam, warnanya sinematik, langsung deh keluar alasan klasik, ah wajar aja fotonya estetik begitu. Dia kan motretnya pakai kamera mirrorless body terbaru yang harganya belasan juta, lensanya aja panjang betul kayak pipa paralon. Lala aku cuma model HP Android yang kalau di zoom sedikit gambarnya langsung berubah jadi lukisan cat air. Wah ini okay. Sih dan yang pastinya siang ini teman Pradua, mental minder kayak gitu ya yang mau kita patahkan sampai hancur. Teman Pradua, dunia visual modern saat ini tuh gak melulu soal seberapa mahal alat yang kamu gantung di leher ya, atau alat yang kamu gunakan, tapi soal seberapa peka kreatif AI atau mata kreatif kamu melihat potensi sebuah

0: Si fotografer tuh cuma modal memanfaatkan arah cahaya matahari dari jendela, tahu teknik komposisi dasarnya, dan pinter banget gitu nyari sudut pandang unik yang gak terpikirkan sama orang awam.
1: Wah,
0: jadi keisengan kamu yang motret bumbu dapur teman produa, mungkin sudut-sudut estetis kafe, atau foto gaya pakaian teman kamu ya, itu sebenarnya adalah aset bisnis yang mahal banget kalau kamu paham cara mengolah dan mengemasnya gitu. So biar makin yakin dan kebuka nih pikirannya teman produa, kita bakal bedah data informatifnya di segmen ketiga nanti ya. Sekarang kita dengerin dulu dua lagu asik berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Kapa Series.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Hikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi,

jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka, hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get

0: Obrigada.
1: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.
2: Eh dorang, nanti sore nongkrong ba di kafe baru di sana tuh nah. Tempatnya estetik betul kulihat di Instagram. Bagus kali ya dipakai buat foto-foto OTD kita nanti. Teman Pradua, siapa ya kalimat barusan tadi pasti udah sering banget lewat di telinga kamu gitu. Atau jangan-jangan kamu sendiri nih yang sering ngomong begitu ke teman tongkrongan kamu ya. Selamat datang kembali di Pradua Kapas Series Hobi Jadi Cuan, teman Pradua ya.
3: Wah, itu sih aku banget Ren. Anak muda terangin zaman sekarang ya, kalau mau datang ke tempat makan atau kafe, pasti yang dicek dulu adalah akun media sosialnya. Siapa nih yang kayak gitu, teman Pradua? Kalau fitnya rapi, fotonya menggugah selera, dan videonya estetik, langsung gas ya, otomatis dibilang hits dan rame-rame didatengin. Tapi kalau fitnya sepi, fotonya buram atau pecah-pecah, langsung deh muncul keraguan buat mampir.
2: Nah, realitanya di lapangan itulah yang klop banget sama salah satu ulasan artikel di rri.co.id nih, Tin. Jadi mengenai perkembangan peluang industri kreatif lokal bagi generasi muda. Di artikel tersebut tuh dijelaskan kalau di era digitalisasi sekarang ini ya, pelaku UMKM atau bisnis lokal itu dituntut wajib punya strategi branding visual yang kuat di internet biar bisa bertahan dan bersaing gitu. Masalahnya sekarang ya Tin ya, para pemilik bisnis kuliner, owner cafe atau mungkin pedagang baju di Tarakan itu tuh kebanyakan gak punya waktu gitu, gak punya waktu, gak punya alat, dan gak punya keahlian khusus buat bikin konten visual yang sinematik. Nah disinilah letak jurang kebutuhan pasar yang gede banget buat anak muda kreatif Tarakan nih Tin.
3: Oh iya ya Ran, berarti ini yang namanya nangkap atau menangkap peluang dari tren fashion ekonomi.
2: Benar.
3: Hobi jepret-jepret anak muda Tarakan yang tadinya cuma bikin penuh memori penyimpanan internal HP ya, atau cuma buat pamer di akun pribadi, sekarang kastanya naik jadi sebuah solusi komersial buat para pelaku usaha.
2: Yes, benar.
3: Kamu gak butuh kantor gede atau memperdua, modal kamu cuma kreativitas digital dan kejelian mata buat ngebantu jualan orang lain kelihatan mewah di layar HP konsumen. Riset pun membuktikan teman Pradua, foto produk yang dikonsep dengan estetik itu bisa menaikkan minat beli pelanggan sampai ratusan persen dibanding promosi teks biasa. So, teman Pradua, nilai jual skill visual kamu itu mahal harganya. Nah, habis ini kita bakal masuk ke bagian yang paling seru ya, karena kita bakal bongkar cerita-cerita nyata dari teman-teman kita yang udah sukses ngebuktiin trik ini di Tarakan. Coba tahu kamu juga terinspirasi, teman Pradua. Kita dengerin dulu yuk lagu hits pilihan siang ini dulu ya. Stay tune.

0: Paguntaka.
1: Foto wisuda kak, foto produk kak, dijamin estetik, body kelihatan langsing, muka kelihatan glowing, harga bersahabat sama kantong mahasiswa. Silakan dipesan jasanya kakak.
2: Ini nawarkan jasa ya.
1: Teman Pradua, balik lagi di kelas kreatifnya Tini dan juga Randa. Masih di Pradua Kapas, series episode 2, Fit Estetik Dompet Ikut Naik Ran. Kalau ngomongin aksi nyata ya teman Pradua dan juga Randa, sering banget anak muda Tarakan ngeluh ke aku. Aku mau sih kak buka jasa foto freelance, tapi bingung nih mulainya gimana, gak ada orang yang kenal skillku. Masa tiba-tiba aku pasang tarif, nanti malah dikira fotografer gaib yang gak ada buktinya.
2: Nah ini pas banget nih Tin ya. Siang ini kita gak mau cuma kasih teori aja nih, kita mau kasih cerita nyata dari teman fotografer freelance kita di Tarakan nih Tin.
1: Okay.
2: Sebut aja namanya Rio sama Pradua ya Tin. Jadi dulu pas awal kuliah, Rio ini tuh cuma punya kamera HP Android biasa gitu. Tapi dia suka banget motret. Jadi trik aksi nyata yang dia lakuin pertama kali adalah menerapkan pilar membangun portofolio lewat validasi pasar. Jadi tanpa modal uang 1% pun nih Tin. Dia gak langsung pasang tarif mahal ya, tapi dia ngelirik dulu lingkungan terdekatnya dulu. Ada teman kelasnya nih Tin yang jualan makaroni pedes online gitu. Terus didatangin sama si Rio nih. Eh, aku lihat foto jualanmu di status WA kurang menarik nah. Sini produkmu biar aku pinjam bentar, aku buatin foto produk estetik secara gratis, free, tanpa bayar.
1: Wah, pemilik langsung
2: usaha,
1: ya
2: pemilik usaha mana coba yang bakalan nolak dibantu promosi gratis gitu.
1: Wah, cerdas banget sih si Rio ini Ran. Terus kelanjutannya gimana tuh Ran? Pasti ada efek dominonya kan?
2: Nah, jelas ada Tim. Jadi Rio itu tuh bawa produk makaroni itu tuh ke taman kota gitu. Diaturlah komposisinya, manfaatin cahaya sore, terus dia jepret pakai trik-trik yang dia pelajari dari internet. Hasil fotonya tuh dikasih ke temannya, dan tebak apa Tin ya?
1: Apa tuh?
2: Penjualan makaroni temannya tuh langsung naik karena fotonya tuh kelihatan higienis dan premium banget.
1: Wah, keren banget sih.
2: Tapi langkah Rio tuh nggak berhenti di situ ya. Hasil foto tadi tuh didokumentasikan dan diupload di feed Instagram pribadinya Rio dengan rapi nih Tin. Jadi di tag akun usaha temannya. Nah, kumpulan foto gratisan itulah yang akhirnya tuh jadi portofolio atau bukti nyata kalau Rio ini nih emang punya skill gitu. Nggak lama setelah itu ya Tin ya, pemilik-pemilik UMKM lain ditarakan yang ngelihat fit estetiknya si Rio ini langsung berbondong-bondong gitu, DM dia buat nanya tarif. Sekarang si Rio tuh udah bisa beli kamera mirrorless profesional sendiri dan dapat penghasilan jutaan rupiah tiap bulan dari jasa foto produk kafe dan makanan.
1: Wah, jujur li ya Ran dan teman Pradua, aku gemerinding sih ngedenger cerita perjuangan si Rio ini
2: banget.
1: Ya, karena ini menurut aku keren banget ceritanya si Rio, menginspirasi juga teman Pradua. Jadi intinya, buang dulu gengsi modal, alat, atau gengsi kerja gratisan di awal ya. Karena ini kunci banget teman Pradua. Jadi kan media sosial kamu sebagai etalase toko digitalmu yang memikat calon klien. Nah, buat segmen kali ini, giliran aku yang lempar mikrofon penuh nih ke kamu ya, Randa. Tapi kamu udah lempar ke aku nih, aku balas nih ya. Buat pilihan lagu apa yang paling pas buat nemenin teman Pradua istirahat siang setelah dengerin cerita berat tapi daging semua ini. Silakan Randa.
2: Oke, siap kapten, diterima mic-nya ya. Kita rilekskan dulu pikiran kita dengan dengerin dua lagu super fresh berikut ini ya. Teman Pradua, kumpulkan niat kreatifmu, jangan kemana-mana.

0: Karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: $100.000, $500.000, $1.000, $2.000. Aduh, ini banyak betul nih amplop di atas meja nih. Let's spill teman Pro 2 ya, balik lagi bareng Randa dan Tini di Pro 2 Kapa Series Hobi Jadi Cuan. Tin, di segmen ini kita mau bongkar jalur cuan visual apa sih yang paling basah dan panen raya banget buat anak muda fotografer di Tarakan nih, Tin.
2: Wah, kalau nanya jalur yang paling panen raya di Tarakan, jawabannya cuma satu, Ren.
1: Apa tuh?
2: Musim wisuda kampus lokal. Ini selalu ya menjadi incaran banget gitu. Teman Pro 2 pasti tahu dong, di Tarakan ini kalau kampus-kampus besar lagi ngadain acara wisuda kelulusan, itu area sekitar gedung wisuda langsung berubah jadi lautan manusia. Dan yes, momen sakral sekali seumur hidup kayak gini wajib banget diabadikan dengan estetik. Disinilah teman-teman freelance fotografer lokal kita panen cuan gila-gilaan, Randa.
1: Wah, benar-benar.
2: Ada ceritanya juga nih ya dari teman kita, panggil aja namanya Dika, seorang fotografer wisuda keliling.
1: Wah, ini si Dika nih, Tin ya. Tadi serius, sekarang si Dika gimana nih ceritanya, Tin? Aku penasaran, coba deh dibagiin ke teman Pro 2.
2: Oke, jadi si Dika ini teman Pro 2 ya, Ran, jeli banget loh melihat peluang pas musim wisuda tiba. Dia gak cuma diam nunggu klien di studio rumahan, dia bareng tim kecilnya modal bawa kamera and tripod, terus bikin spot mini studio outdoor portable memanfaatkan latar belakang taman atau sudut gedung yang estetik di dekat lokasi wisuda. Dan dia tawarkan paket foto wisuda kilat buat para wisudawan yang gak sempat booking studio besar. Dan tarifnya itu dibikin bersahabat banget loh. Tapi hasil fotonya itu dikasih sentuhan editing warna sinematik kekinian yang anak muda banget gitu. So, hasilnya apa coba, Ran?
1: Apa tuh?
2: Dalam waktu 2 hari acara wisudanya berlangsung, Sidika bisa megang ratusan slot foto kelompok. Dan total omset berisi yang dia bawa pulang itu tembus sampai angka jutaan rupiah hanya dalam satu momentum weekend doang loh.
1: Wah, keren ini banget, mayang ya. Betul nih ya.
2: Iya dong.
1: Mayang lumayan betul. Modal jeli melihat momentum dan tahu selera pasar anak muda gitu. Langsung dapat modal kayaknya buat bayar UKT semester depan itu, Martin ya. Mungkin selain jalur foto wisuda, pilihan jalur cuan visual lain di Tarakan tuh juga banyak gitu.
2: Pastinya.
1: Mulai dari jadi sosial media admin bulanan buat kafe-kafe hits, jasa pembuatan mungkin video reels promosi produk kreatif ya, sampai jadi fotografer acara ulang tahun, Tin. Variasinya tuh luas banget gitu. Tinggal kamu mau bergerak atau enggak aja. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen suntikan energi penutup ya, aku mau nantang Tini lagi nih buat ngeluarin satu pantun andalan kita siang ini. Coba keluarin pantun mautmu, Tin.
2: Oke, Ren, tenang. Udah kesiapin yang paling spesial buat anak muda Paguntaka. Dengerin ya, Randa dan juga teman Pro 2.
1: Okay.
2: Jalan-jalan keliling Paguntaka.
1: Cakep.
2: Singgah sebentar membeli buah duku.
1: Artinya,
2: jangan cuma hobi jepret foto tanpa berkarya. Mending ubah fits estetikmu jadi cuan bersamaku.
1: Yeay. Ini jiwa entrepreneur visual langsung bergetar ya kayaknya ya, Tin ya. Dan tapi setelah ini teman berdua, kita nikmatin dulu dua lagu terakhir berikut ini sebelum kita masuk ke sesi penutup aksi nyata. So jangan kemana-mana.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Hari pertama posting video sinematik di medsos, beh, semangatnya membara betul, sampai mengedit tuh gak tidur sampai subuh. Hari kedua pas dicek, yah, yang nonton cuma 10 orang. Hari ketiga fotografernya langsung ngambek nih, hapus akun, and kameranya langsung dijual buat beli kuota internet. Wah. Teman Pro 2 ya, kita udah masuk ke segmen paling krusial sebelum kita berdua pamit mundur diri dari ruang dengarnya kamu siang ini ya, Teman Pro 2.
0: Ada lagi, kamu benar-benar tamparan keras buat kita semua sih Ren. Tapi emang itu fakta pahitnya ya, dimana mengubah hobi jepret-jepret foto atau rekam video jadi penghasilan nyata itu tantangannya terbesarnya bukan terletak pada modal uang nih atau kecanggihan alat.
1: Bener.
0: Tapi melainkan pada aspek konsistensi diri sendiri, Teman Pro 2. Jadi sering banget nih ya kita ngelihat anak muda tarakan yang emang punya bakat visual keren tapi mentalnya masih sebatas anget-angetnya ayam. Ya menggebu-gebu di awal lah, tapi begitu ngadepin masa sepi pelanggan di bulan pertama, mereka langsung mutusin buat menyerah and balik gabut lagi. Padahal yang namanya membangun bisnis kreatif itu butuh proses waktu buat nanam kepercayaan di hati masyarakat, Teman Pro 2.
1: Cepet sekali ya Tin ya, gak ada kesuksesan yang sifatnya instan langsung.
0: Betul.
1: Jadi kayak raya gitu ya Tin ya.
0: Betul banget.
1: Aksi nyata yang bisa kamu lakuin mulai hari ini setelah dengerin siaran kita adalah, Teman Pro 2, buang jauh-jauh rasa takut salah kamu ya, buang rasa gengsi kamu gitu. Manfaatkan gadget atau kamera apapun yang ada dalam genggaman tangan kamu sekarang buat kamu ngelakuin hal-hal produktif gitu. Mulai aja dulu motret atau mungkin rekam objek sederhana di sekelilingmu secara konsisten setiap hari gitu ya Tin.
0: Okay.
1: Latih kepekaan mata kamu buat nyari sudut pandang yang unik. Semakin sering kamu berlatih gitu, kualitas karya kamu tuh bakal naik kelas dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Dimana ketika hobi visualmu itu dikerjakan dengan penuh rasa cinta dan juga konsistensi tinggi ya, percaya Teman Pro 2, cuan dan lain bakal datang ngantri buat nyari kamu.
0: Betul, Teman Pro 2. Dan suntikan motivasi siang ini gimana? Daging banget kan?
1: Daging banget ya.
0: Oke, Teman Pro 2, biar energi positif dan semangat kreativitas kita makin membumbung tinggi, menembus langit tarakan ya.
1: Nembus langit enggak ada. Oke.
0: Yuk kita suarakan bareng-bareng jargon kebanggaan program kebanggaan kita siang ini.
1: Pro 2 Kappa,
0: karya Paguntaka, pusat kreasinya anak muda.
1: Teman Pro 2, gak kerasa ya jarum jam udah merambat makin siang ya. Dan ini tandanya kebersamaan kita di episode 2 Pro 2 Kappa Series edisi Hobi Jadi Cuan siang ini harus disudahi dulu, Teman Pro 2 ya. Aku Randa, senang dan bangga banget bisa kembali nemenin waktu istirahat siang kamu yang penuh dengan ide-ide segar hari ini nih.
0: Yes, dan aku Tini, Teman Pro 2, juga ngerasa terinspirasi banget sih setelah kita bedah tuntas ya kisah perjuangan teman-teman freelance visual kita dari awal segmen tadi. Semoga apa yang kita bagikan siang ini bisa jadi tombol pemantik semangat buat kamu semua, Teman Pro 2 ya, di luar sana untuk mulai berani melangkah, mengubah hobi motret kamu jadi penghasilan tambahan yang produktif bagi masa depan.
1: Nah Teman Pro 2, makanya ya biar kamu gak ketinggalan tips-tips taktis, cerita inspiratif, dan juga kelanjutan pilar hobi-hobi keren berikutnya yang bakal kita kuliti habis di program spesial kita ini, Teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi nanti di Pro 2 Kappa Series episode berikutnya.
0: Yes, jangan lupa buat selalu tunggu kelanjutan episode selanjutnya ya, Teman Pro 2, dan pantau terus perkembangannya di akun Instagram resmi kita di @radiopro2tarakan, biar kamu gak ketinggalan info-info paling up to date seputar rangkuman keseruan topik dari kita berdua.
1: Akhirnya Teman Pro 2, aku Randa
0: dan aku Tini
1: pamit undur diri ya, Teman Pro 2. Selamat melanjutkan aktivitas kamu siang ini ya, Teman Pro 2. Tetap kreatif, tetap produktif, dan mari ubah hobimu jadi cuan gitu.
0: Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.
2: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kappa, karya Paguntaka.
3: Sedangkan perlindungan jaminan kesehatan wajib diberikan oleh
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

kembali bekerja, bahkan anak kuliah harus kembali untuk menjalankan ujian-ujian karena anak kuliah pada ujian teman Pro 2. Makanya kita harus membangkitkan kembali mood kita dan juga fokus pastinya. That's why kita bakal dengerin lagu upbeat nih dari Bruno Mars with That's With Me. Let's go.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Pro 2, santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Girls, Melissa, Anita, and Rema, Viva Sound 2026 yang berusaha menggebiar semangat kita siang-siang ini ya teman Pro 2. Lagu Viral yang masuk memang dalam album Viva Piala Dunia 2026. Asik banget. Nah untuk itu aku pengen bahas terkait dengan Piala Dunia deh, biar gak turun nih semangat kita ya teman Pro 2. Ya memang ini Piala Dunia udah di depan mata kita banget. Jadi udah mulai ada nih prediksi-prediksi. Wah, siapa yang kira-kira bakal menang ya? Ya, prediksi yang selalu hadir tiap Piala Dunia itu salah satunya adalah eSports, teman Pro 2. Ya, kali ini eSports memprediksi bahwa Spanyol yang bakal jadi juara Piala Dunia 2026. So, ya, pengembang game sepak bola eSports itu memprediksi Spanyol bakal menjadi juara melalui mesin simulasi berbasis rating pemain dan ribuan simulasi pertandingan, teman Pro 2. Jadi sebenarnya ini memang kayak ada alat perhitungannya gitu deh. Dan prediksi ini menarik perhatian juga ya, karena eSports sebelumnya berhasil menebak dengan tepat 4 juara Piala Dunia terakhir. Dan dalam simulasi terbaru yang dijalankan melalui eSports FC, Spanyol diproyeksikan keluar sebagai champion turnamen yang bakal berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Tapi ini adalah prediksi ya teman Pro 2, yang jelas memang menambah semangat dan percaya diri untuk tim Spanyol. Tapi sisi lain di sini tim Spanyol dengan perwakilan coachnya juga nggak pengen menganggap remeh yang lain. Ini cukup menjadi penyemangat, semuanya tetap harus fokus juga ya teman Pro 2. Karena memang persaingan ketat gerakan datang gak cuma dari Spanyol tapi juga dari Prancis, Inggris, Argentina, bahkan Brazil. So buat yang belum tahu, Piala Dunia tahun ini tuh bakal diikuti 48 negara peserta dan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni mendatang, which is 2 hari lagi sampai 19 Juli 2026 mendatang. Menurut kamu, siapa nih yang bakal menjadi juara? Apakah Spanyol atau tim idola kamu?

0: Bangun, Boy. Udah siang.
1: Bangun.
2: Boy. Baru bangun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produ Elfan teman terbaik kamu. Masih bersama Dayan di Santai Siang. Teman Produ, kita masih bahas seputar dengan Piala Dunia yang memang udah di depan mata nih ya. Kita lanjutkan lagi semangat kita, yang mana memang menjelang Piala Dunia itu pasti banyak banget pemain-pemain hebat yang disorot gitu ya. Dan kayak diperkirakan, wah nanti main gak ya, si ini main gak ya, ini main gak ya. Salah satu yang banyak dipertanyakan juga yaitu Neymar teman Produ 2. Karena dipertanyakan ini orang sudah sembuh apa belum, karena memang Neymar itu lagi dalam masa pemulihan dari cedera betis yang sempat meragukan penampilannya di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Dan finally baru banget kemarin ya, Senin 8 Juni, Timnas Brazil itu mengonfirmasi dalam pernyataan resmi teman Pro 2. So, hasil pemindaian MRI pada kemarin itu nunjukin kalau Neymar itu mengalami kemajuan yang baik dalam proses perawatannya. Wah, puji syukur ya. Jadi kayak ada harapan Neymar itu bisa dimainkan oleh pelatih Carlo Ancelotti di Amerika Serikat nanti teman Pro 2. Dan info dari RRI.co.id, Konfederasi Sepak Bola Brasil juga menyatakan kalau abang Neymar kita ini bakal terus ngikutin jadwal pemulihan dan program kebugaran. Semua ini udah direncanakan juga sama staff medis tim ya. So buat kamu yang kudet, jadi Neymar ini sempat didiagnosis cedera betis di akhir bulan lalu ya teman Pro 2, yang mana sejak waktu itu dia berusaha keras nih untuk memulihkan kebugarannya untuk bisa tampil di Piala Dunia. Brazil bakal memulai kampanye Piala Dunia melawan Maroko di New Jersey pada hari Sabtu mendatang, which is semua pihak berharap Neymar bisa siap diturunkan juga ya teman Pro 2. Apalagi buat kamu para penggemar Brazil, of course berharap kalau Neymar bisa pulih tepat waktu, karena kehadiran abang kita ini penting banget bagi lini serang tim sampai di turnamen 4 tahunan ini. So kita ucapkan get well soon.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ready with two well bersama Permenyapa Teman Pro 2. And welcome back to Santai Siang. Masih bersama Dayang Teman Pro 2, kita juga masih membahas seputar dengan Piala Dunia ya. Sebelumnya kita membahas salah satu pemain Brazil yang dinantikan kesembuhannya ya, ada Neymar. Nah ada lagi nih satu nama yang lagi hype banget dibicarain juga. Ya iyalah, Cafu. Jadi beliau kita ini tercatat sebagai satu-satunya pemain dalam sejarah yang tampil di 3 final Piala Dunia FIFA secara beruntun, Teman Pro 2. Ya, ini tuh legend sepak bola Brazil yang tampil pada final Piala Dunia 1994, 1998, dan 2002. Kita throwback dulu yuk, bahas legend yang satu ini. Kamu tau gak, dari 3 penampilan itu, 2 diantaranya berakhir dengan gelar juara bagi Brazil. So, Brazil itu sukses jadi juara dunia ya di edisi 1994 dan tahun 2002. Sementara di Piala Dunia yang 1998, Brazil harus puas jadi runner up setelah kalah dari Prancis di partai final, Teman Pro 2. So, catatan itu membuat Cafu sebagai salah satu pemain dengan pencapaian paling langka dalam sejarah sepak bola dunia, Teman Pro 2. Rekor ini tuh juga menegaskan konsistensinya tampil di level tertinggi selama lebih dari satu dekade ya. So, sampai sekarang rekor tampil di 3 final Piala Dunia itu masih belum mampu disamai pemain manapun. Pun pencapaian itu makin mengukuhkan nama Cafu sebagai salah satu legend terbesar dalam sejarah sepak bola Brazil dan juga dunia. Duh, siapa nih yang fans banget sama Cafu?

Awalnya cuman iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: this.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

teman-teman terbaik kamu. Masih bersama dengan di Santai Siang yang baru saat asik banget kita dengerin versi remix dari Ray, David Guetta and High Pattern with Where Is My Husband. Di mana husband aku? Aduh, jemput dong. Di saat kita dengerin lagu barusan, tapi di sisi lain kitanya malah masih cekodam teman pro 2. Gimana mau ketemu husband ya? Kitanya aja masih ngestak di cekodam gitu di sosial media. Ngomongin cek-cek kodam, kamu tahu nggak? Ada film yang seru banget. Judulnya film Cek Kodam gitu. Wah, ini zaman sekarang aku suka banget ya sama film-film yang hadir itu tuh seru banget. Judul-judulnya ataupun ceritanya diangkat dari hal-hal yang viral di sosial media gitu. Jadinya buat kita yang sering terpapar dengan hal-hal viral itu, jadi penasaran sama filmnya. Ya, ini adalah film komedi ya. Aku pribadi juga udah lihat trailernya teman pro 2, seliweran cuek di sosial media aku and maybe juga kamu. Jadi itu film kayak ibaratnya cicilan lebih menyeramkan daripada namanya hantu. Ya, ini adalah film dari The Company teman pro 2, komedi horor terbaru yang ngangkat fenomena konten mistis yang belakangan memang ramai jadi hiburan masyarakat ya, terutama memang di sosial media kita. Dan jelas ini berangkat dari premis yang dekat sama kehidupan sehari-hari teman pro 2. Jadi kayak Cek Kodam nih menggambarkan kondisi manusia zaman now yang justru ternyata lebih takut sama dompet kosong ya, takut cicilan nunggak gitu, dan takut pas tanggal tua dibandingkan sosok hantu. Sepakat, aku sepakat sih. Karena memang teman pro 2, dunia gaib yang dulu kayak dianggap ngeri ya, sekarang tuh malah jadi kayak bahan tontonan dan juga candaan. Salah satunya ya Cek Kodam ini, ya nonton tuh banyak banget asli. Aku pribadi juga sempat banget mantengin ya buat Cek Kodam teman pro 2. Jadi ini tuh film yang ngikutin 3 sahabat, karakternya ada Sakti, Wira, dan Bima. Ya memang membuat konten Cek Kodam yang tanpa disadari ternyata bawa dampak besar bagi dunia gaib gitu. Penasaran ya kan? Kita nantikan aja ya teman pro 2, karena ini filmnya belum tayang, tapi trailernya buat kamu yang kepo bisa kamu cari sosial media ataupun juga di YouTube teman pro 2. Makin seru lagi karena bakal ada Jirayut juga yang masuk, ada Saputra Kori dan juga Benedictus Siregar yang memerankan ketiga sahabat ini. Duh, angkat tangan kamu nih yang siang-siang bolong kayak gini ya, bukannya kerja lanjut, malah Cek Kodam. Kodam kamu apa BTW?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Interasi Naked dengan lagu Kayak Romantis, lagu hits keluaran tahun 2025 yang membuat kita lebih calm down di siang hari ini. Masih bersama Dayang di 107 FM, teman terbaik kamu. Ya teman radio, ada kalanya memang kita tuh gak bersama orang yang romantis atau kita yang gak romantis, tapi bukan berarti gak sayang, bukan berarti gak cinta gitu. Cuma memang tiap orang punya bahasa cintanya masing-masing gitu loh ya teman radio. Ya di samping itu, aku harap hubungan kamu bisa langgeng dan juga di hari ini mungkin punya waktu lah untuk bisa quality time bareng gitu. Dan buat kamu yang jomblo, ya lagu barusan mungkin itu gak cukup relate buat kamu. Makanya kita bahas lagi seputar dengan dunia perfilman nih. Kalau sebelumnya kan kita nonton, kita bakal segera nonton film yang namanya Cek Kodam teman Pro 2. Nah kalau kali ini kamu pastinya tahu nih ya, siapa yang sudah sering banget nonton Scooby-Doo. Ada kabar baik teman Pro 2, apalagi buat kamu yang kangen banget sama masa kecil. Karena kalau aku pribadi sekarang udah gak pernah nonton lagi, karena udah gak pernah nonton TV ya. Kalaupun pengen nonton, nontonnya tuh di YouTube teman Pro 2. Tapi beda kali ini, bukan Scooby-Doo pada umumnya, karena ini bakal dibuat live action. Yeah, siapa yang sudah menantikan ini teman Pro 2? Jadi ini tuh serial detektif, judulnya Scooby-Doo Origins, ya memang segera hadir ya. Belum tayang teman Pro 2, nanti bakal hadir di tahun 2027 mendatang di platform Netflix. Dan kepastian tayang serial ini tuh diumumkan melalui akun Instagram Netflix yang membagikan cuplikan video singkat tentang gambaran proyek itu. Buat kamu yang kepo, bisa cus kepoin di sana ya teman Pro 2. Jadi serial ini judulnya Scooby-Doo Origins, yang mana saat ini lagi dalam proses syuting di Amerika Serikat. Jadi dalam cuplikan perdana ya, kalau misalnya aku deskripsiin buat kamu ada gambaran, anjing detektif yang ikonik banget di Scooby-Doo ini kelihatan kayak lari-lari gitu di hutan dekat perkemahan musim panas, sampai ketemu sama Shaggy yang kemudian jadi sahabat pendampingnya teman Pro 2. Nah serialnya ini ngisahin awal mula pertemanan anggota kelompok detektif Mystery Inc selama musim panas terakhir mereka di perkemahan. Jadi Shaggy and the Pain terlibat dalam misteri pembunuhan supernatural gitu deh, yang melibatkan seekor anak anjing Great Dane yang kesepian. Next mereka join sama Velma and Freddy untuk mencari kasus yang menyeret masing-masing karakter ke dalam rangkaian peristiwa yang seru banget tapi seram gitu teman Pro 2. FYI buat kamu yang bertanya-tanya siapa aja sih yang akan memerankan serial ini, kita bahas setelah yang satu ini. So don't get your stay tuned.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

100 H other unit Ray Army Cap of 700 Quest lagu yang dari tahun lalu ini benar-benar selalu memadati playlist kita ya teman berdua. Banyak banget juga acara penghargaan yang diraih sama lagu yang satu ini. And semoga juga hadirnya bisa memberikan semangat buat teman berdua yang masih bekerja jam segini. Nah, biar makin countdown lagi, yuk Dayang ajakin kamu bahas lebih dalam terkait dengan film Scooby-Doo B2 yang fun fact-nya bakal dibuat live action-nya dan itu bakal tayang di tahun depan teman berdua. Ya, serial detektif berjudul Scooby-Doo Origins yang bakal hadir di platform Netflix dan sekarang tuh lagi dalam proses syutingnya di Amerika Serikat. Nah, sebelumnya kan aku udah janji ke kamu, pastinya kamu kepo siapa aja sih yang bakal memerankan film ini teman berdua. Ya, jadi info dari antaranews.com, so ini valid ya. Kelompok detektif Mystery Inc. itu diperankan sama Maxwell Jenkins, ini sebagai Fred Jones. Ada Tanner Hagen sebagai Norville Shaky Rogers, Abby Ryder Forsten sebagai Velma Dinkley, dan McKenna Chris sebagai Delphine Blank. Oh ya, Paul Walter Hauser juga dikabarkan ikut join dong dalam peran yang belum diungkapkan alias secret, masih rahasia perannya teman pro 2. Dan nama lain juga yang harus aku sebutkan terkait dengan proses kreatifnya dipimpin oleh Charles Applebaum dan Scott Rosenberg sebagai penulis sekaligus juga pelaksana acara atau showrunner. Jadi ini film lagi dalam proses syuting, so kita nantikan aja ya, semoga gak diundur-undur teman pro 2, itu aja sih doanya aku dan pastinya juga harapan kita semua, karena gak sabar lagi karena ini film bakal menggambarkan pertemuan mereka semua sebagai tim dan sekaligus juga pastinya buat kita kayak teringat-ingat masa kecil enggak sih. Nih siapa nih yang sampai sekarang masih sering nonton film Scooby-Doo?

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari RRI.co.id, informasi pertama, Kepala PT Pelni Cabang Tarakan, Ferdi Roni Masengi, memastikan harga tiket kapal penumpang Pelni dari dan ke Tarakan belum ada kenaikan harga. Tarif yang berlaku saat ini masih mengacu pada tarif ekonomi resmi dari pemerintah, meski kondisi ekonomi global dan kurs dolar sedang tidak stabil. Hal ini disampaikan saat memberi keterangan terkait pelayanan angkutan laut Pelni di Tarakan pada Senin 8 Juni kemarin. Dan terkait dengan hal itu, justru pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi di mana sejak 6 Juni lalu, Pelni memberikan diskon 30% untuk keberangkatan di atas tanggal 20 Juni. Dan kebijakan ini berlaku sampai 15 Agustus mendatang. Namun, diskon di luar pas pelabuhan. Jadi teman Pro 2 diimbau memanfaatkan diskon 30% dan membeli tiket jauh-jauh hari lewat aplikasi Pelni atau loket. Informasi selanjutnya, YouTuber ternama iShowSpeed mencatat pencapaian baru setelah lagunya berjudul Champion resmi masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kabar itu diumumkan langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis beberapa hari ini mendapat respons besar penggemar sepak bola. Lagu Champion menjadi salah satu dari 18 lagu yang masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kehadiran lagu ini menempatkan iShowSpeed sejajar dengan sejumlah musisi internasional yang turut meramaikan proyek musik terbesar FIFA itu. Informasi terakhir teman Pro 2, pembalap Ducati Land Rover Team Marc Marquez tampil dominan dengan menjuarai Sprint Race MotoGP Hungaria 2026 yang berlangsung di sirkuit Balaton Park pada 16 Juni lalu. Kemenangan itu melengkapi penampilan impresif Marquez setelah sebelumnya meraih pole position pada sesi kualifikasi. Teman Pro 2, Marquez langsung memimpin sejak tikungan pertama dan mampu menjaga keunggulannya sepanjang balapan sprint. Pembalap asal Spanyol ini tak memberi kesempatan kepada para rivalnya untuk mendekat hingga bendera finish dikibarkan. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune teman Pro 2, karena setelah ini kamu bakal mengikuti siaran langsung Grand Final Festival Kita Indonesia tahun 2026 dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti setelahnya bakal ada Kadesi yang menyapa kamu di segmen Sore Ceria. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyapa yang pamit. Bye-bye.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Prodi FM Tuara Rakan Teman Terbaik Kamu Teman Pro 2. Masih bareng sama aku Desi, tentunya di Pro 2 Update yang akan nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Alright, oke, kita ke berita internasional ya Teman Pro 2, yang honestly bikin banget nih nostalgia kita juga ya kan Teman Pro 2. Nah, ini tuh di mana Don Lipus, kalau kamu misalkan mau tetap stay update soal musik, film, sama lifestyle yang lagi happening ini, pas banget sih Teman Pro 2 di Pro 2 Update. Nah, untuk namanya sore kamu ini, entah kamu mungkin lagi nyetir ya, lagi otw di jalan pulang kuliah, ataupun juga lagi di jalan dari aktivitas kamu, lagi nge-gym mungkin, atau ada yang lagi pro-pro produktif? Miss you ya. Nah, karena Pro 2 FM Tarakan 107 MHz juga buat kamu yang dengerin tidak hanya dari frekuensi kita, tapi juga yang dengerin kita lewat RRI Digital. Oke, okay, let's get into it hari ini aja Teman Pro 2. Kita punya banyak info yang pastinya worth it with your time and stay tune, karena sore ini pastinya bakal seru banget. Nah, buat kamu yang mungkin saat ini tuh tumbuh besar sama lagu-lagunya Hindia nih Teman Pro 2. Nah, album debut Baskara Putra atau AKA Hindia yang berjudul Menari Dengan Bayangan, atau biasa juga yang disingkat jadi MDB, resmi tembus 2,5 miliar nih Teman Pro 2 streams di Spotify. Dan ini tuh bukan album berbahasa Inggris ya, bukan juga dari label internasional besar, tapi ini album berbahasa Indonesia yang dirilis tahun 2019. Dan kini udah resmi jadi album Indonesia dengan stream terbanyak sepanjang sejarah di Spotify. Wih, tepuk tangan dulu dong Teman Pro 2. Nah, ini tuh bersejarah banget ya. Dan yang makin gila lagi nih, April 2024 lalu album ini juga baru nyentuh 1 miliar streams, dan dalam waktu kurang dari 2 tahun angkanya tuh udah lebih dari double nih Teman Pro 2. Artinya, orang ini makin banyak yang dengerin, bukan makin sedikit nih. Dan 6 tahun setelah rilis masih relevan aja, bahkan makin kuat. Dan lagu kayak Rumah ke Rumah, Evaluasi sama Secukupnya, itu masing-masing udah ratusan juta streams ya Teman Pro 2. Dan kalau kamu pernah dengerin liriknya, kamu tahu kenapa? Karena Hindia itu nulis soal hal-hal yang kita rasain tapi susah kita omongin. Kecemasan, harapan, dan juga proses pendewasaan. Oke, langsung aja Teman Pro 2, aku puterin buat kamu Hindia dengan Dari Rumah ke Rumah.

Teman-teman Pro2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih sama aku, Desi, di Pro2 Update. Alright, kita ke berita internasional yang honestly bikin nostalgia dan juga sekaligus seneng nih, teman Pro2. Yaitu Taylor Swift yang resmi kolaborasi sama Disney untuk merilis musik video lagu terbarunya yang judulnya I Knew It, I Know You. Dan lagu ini juga menjadi official soundtrack Toy Story 5. Eww, keren sekali. Nah, musik videonya ini udah dirilis pas 5 Juni 2026 ya, tahun Pro2. Dan masih anget banget nih. Isinya adalah montase adegan ikonik dari Woody, Jessie, dan juga para mainan yang diambil dari 4 film Toy Story sebelumnya. Kalau kamu udah nonton dari film pertama, wah ini kamu siap-siap baper sih, tahun Pro2. Tapi, yang menarik dari lagu ini, itu tuh nandain Taylor Swift balik ke sound country-nya nih, tahun Pro2. Wah, ini sih kangen banget ya, tahun Pro2 ya. Dan di reunian lagi sama Jack Antonoff di studio. Dan juga instrumen yang dipakai antara lain banjo, mandolin, sama harmonika nih, tahun Pro2. It's giving early Taylor ya. Dan itu hal yang bagus banget. Dan di Instagram, Taylor juga cerita nih, teman Pro2, kalau dia udah jadi fansnya Toy Story sejak umur 5 tahun. Dan bisa nulis lagu yang terinspirasi dari karakter Jessie, salah satu karakter favoritnya, dia sebut sebagai pengalaman yang penuh makna dan sangat personal. Ini juga ya, teman Pro2, jadi rilisan pertama Taylor setelah album ke-12-nya, The Life of a Showgirl, yang keluar tahun lalu nih. Oh, dan Toy Story 5-nya sendiri itu tayang di bioskop mulai 19 Juni nih, tahun Pro2. Wah, udah gak sabar ya. Karena emang Toy Story ini film masa kecil sih, tahun Pro2. Aku kayaknya waktu nonton itu udah umur berapa ya? Aku juga lupa. Filmnya ini bakal ngangkat cerita soal mainan klasik yang harus survive di era digital nih, tahun Pro2. Ketika gadget modern mulai geser peran mereka di kehidupan anak-anak. Wah, ini relatable banget ya, bahkan buat mainan juga. Tahun Pro2, yang dari kecil suka sama Toy Story, dan kita tahu kamu ada mark your calendar ya guys ya. Dan sekarang aku mau puterin buat kamu yang masih bertahan di Pro2 Update, ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Know You. So langsung aja aku puterin buat kamu.

107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu Tom Pro 2. Masih di Pro 2 Update dan kita sekarang balik lagi nih ke lokal, dan kali ini buat kamu yang percaya banget sama zodiak atau minimal suka baca-baca ramalan bintang sambil bilang enggak percaya sih, tapi tapinya banyak banget ya. Kayak tapi gak percaya kalau jelek, tapi kalau bagus, percaya banget. Siapa nih di sini yang kayak gitu? Aku sih. Nah, Tom Pro 2, Gia Indrawari ini resmi loh merilis album terbarunya yang berjudul Rasi Bintang. Dan album ini hadir sebagai follow up dari Berdamai yang rilis tahun 2024. Dan kali ini Gia bawa 9 lagu yang terinspirasi dari sudut pandang seorang Pisces dalam melihat cinta dan kehidupan. Pisces, siapa di sini yang Pisces? Nah, kenapa Pisces? Karena Gia sendiri tuh Pisces dan dia juga nulis album ini dari tempat yang sangat personal. Nama Rasi Bintang sendiri nih Tom Pro 2 diambil dari makna bintang sebagai penunjuk arah dan harapan yang jadi benang merah dari semua cerita di album ini. Wah, 9 lagu, 9 sudut pandang soal cinta, dari yang manis, complicated, sampai yang mungkin kamu tuh relate banget nih Tom Pro 2, karena kamu juga pernah ada di situasi itu. Dan Gia tuh salah satu penyanyi yang konstan deliver kualitas vokalnya tuh kuat banget nih Tom Pro 2. Liriknya juga thoughtful. Dan salah satu single dari album Rasi Bintang udah bisa kamu dengar sekarang nih Tom Pro 2, yang udah aku pilih buat kamu, judulnya Daun-Daun. Kali aja abis dengerinnya bikin suasana tuh, bikin hati kamu tuh adem gitu ya. Langsung aja ya Tom Pro 2, ini dia Gia Indrawari dengan Daun-Daun.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi nih masih di Pro 2 Update. And this is last but definitely not least ya teman Pro 2. Dan ini yang udah bikin Medsos X, TikTok, sama grup chat rame banget nih dari kemarin. Jadi ceritanya Olivia Rodrigo tuh baru-baru ini wawancara sama Desert. Dan si pewawancara nanya soal kemungkinan kolaborasi bareng Sabrina Carpenter nih teman Pro 2. Dan Olivia tuh cuma ketawa dulu terus jawab, I am open to all types of collaboration. That's it. That's the quote teman Pro 2. Jadi konteksnya penting karena tahun 2021 keduanya tuh sempat jadi sorotan publik karena rumor drama yang melibatkan Joshua Bassett nih teman Pro 2. Tapi belakangan Olivia udah klarifikasi berkali-kali bahwa hubungannya sama Sabrina itu baik-baik aja nih teman Pro 2. Bahkan di wawancara sama British Vogue, dia bilang dia ikut bahagia ngelihat kesuksesan Sabrina dan nutup pernyataannya dengan it's all love. So now with this new statement, ini yang bakal jadi sinyal paling clear sejauh ini bahwa pintu kolaborasi itu gak tertutup teman Pro 2. Bayangin aja ya, Olivia Rodrigo itu featuring sama Sabrina Carpenter atau sebaliknya. Dua nama yang mendominasi pop culture beberapa tahun terakhir di satu lagu teman Pro 2. Kalau itu terjadi, wah ini sih keren banget ya pastinya. Kita tunggu aja ya teman Pro 2, nanti bakal kita update lagi. Well, untuk Pro 2 update hari ini, semua info udah aku share ke kamu. So, kita udah ngomongin Hindia yang bikin sejarah dengan 2,5 miliar streamnya, juga Taylor Swift yang nostalgia bareng Toy Story, Ghea Indrawari yang launching album baru yang penuh bintang, sampai Olivia x Sabrina yang bikin kita semua hopeful nih tahun Pro 2. So teman Pro 2, aku Desi, makasih banget ya udah nemenin sore ini. Entah dari manapun kamu dengerin ya, yang penting kamu harus tetap semangat, tetap asik, karena aku gak bergeser kemana-mana. Masih di sini nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Kita lanjutnya sore cerianya. Oke, so jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 107 MHz Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu udah dengerin Pro 2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria Tom Pro 2 di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu, dan aku masih nemenin kamu di Sore Ceria ini. Tom Pro 2, ini buat kamu nih yang pecinta film horor tapi enggak kuat nih kalau misalkan serve-nya itu terlalu menegangkan. Siap-siap aja Tom Pro 2, karena di pertengahan bulan ini bioskop Indonesia bakal kedatangan satu film yang seger banget, yang menggabungkan rasa takut dan tawa lewat judul Dukun Magang. Nah, Tom Pro 2, film yang bergenre horror komedi ini bakalan mengangkat kisah unik tentang seorang mahasiswa yang super skeptis alias nggak percayaan sama hal-hal mistis. Siapa nih kira-kira di sini yang nggak percaya sama hal mistis? Aku percaya nggak percaya sih. Tapi Tom Pro 2, sialnya ya, nasib malah membawa mereka ini terjebak dalam sebuah petualangan gaib yang menegangkan sekaligus kocak, setelah dirinya tuh gak sengaja membebaskan sosok kuntilanak hitam. Kebayang gak sih Tom Pro 2 paniknya nih gimana? Nah, selain ceritanya yang menghibur, film ini juga bakal dimeriahkan oleh akting seru dari jajaran bintang muda dan kreator konten favorit kita Tom Pro 2. Di antaranya mulai dari Jevan Nathanio, Hana Saraswati, sampai dua komedi yang

penampilannya selalu sukses mengocok perut, yaitu Adi Sudirja dan juga Mamang Osa. Jangan lupa catat tanggalnya ya Tom Pro 2 ya, karena film Dukun Magang ini dijadwalkan bakal tayang serentak di bioskop-bioskop Indonesia mulai tanggal 18 Juni 2026 mendatang. Dan ini cocok banget nih buat jadi pilihan tontonan seru kamu semua.

Masih di 107 Pro 2 tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, buat kamu nih, para army-army, ada kabar yang benar-benar luar biasa, besar kan? Nah, dipastikan ya, bakal bikin gempar banget nih seluruh pecinta musik K-pop, K-pop di tanah air nih. Khususnya buat kamu, para army, karena boy group legendaris asal Korea Selatan, BTS secara resmi mengumumkan bakal menggelar konser megah mereka yang bertajuk BTS World Tour Arirang di Jakarta. Dan gak tanggung-tanggung ya Tom Pro 2, mereka ini bakal mengguncang stadion utama Gelora Bung Karno selama 2 hari berturut-turut, yaitu tanggal 26 dan 27 Desember 2026 mendatang nih. Nah, yang bikin konser ini super emosional dan bersejarah, ini juga merupakan penampilan perdana BTS sebagai grup dengan formasi lengkap setelah menanti selama 9 tahun lamanya nih Tom Pro 2. Ditambah lagi, mereka bakal mengusung konsep panggung 360 derajat yang super megah. Jadi semua penonton bisa menyaksikan penampilan mereka dari segala sudut dengan lebih dekat lagi. Nah, buat kamu yang udah gak sabar mau ikutan war tiketnya, dengerin baik-baik ya. Penjualan tiket Weverse Army Membership Presale sudah resmi dimulai hari ini ya, yaitu Selasa 9 Juni 2026. Sementara, buat kamu yang ikutan general on sale atau penjualan umum, tiketnya baru akan dibuka pada tanggal 11 Juni 2026 nanti dan secara eksklusif melalui platform tiket.com. So, persiapkan tabungan kamu, koneksi internet terbaik kamu dari sekarang biar nantinya bisa war tiket di momen bersejarah ini teman Pro 2. Tapi selain tiket juga jangan lupa, kamu juga butuh tiket pesawat dan juga tiket hotel untuk kesananya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di Sore Ceria Teman Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di sore ini. Teman Pro 2, kalau tadi kan kamu udah dibuat heboh nih sama kabar konsernya BTS. Nah, kali ini ada kabar yang gak kalah seru nih datang dari dunia serial barat. Terutama buat kamu yang generasi 90-an nih. Atau mungkin kakak kamu deh, atau tante kamu. Nih, bisa deh kamu infoin nih ke mereka. Buat pecinta kartun misteri, ya bersiaplah karena bisa bikin nostalgia lagi, yaitu geng detektif ikonik pencari hantu kesayangan yang bakal kembali dalam versi yang lebih nyata. Ya, ini tuh platform streaming raksasa Netflix baru aja mengumumkan kalau serial live action terbaru yang berjudul Scooby-Doo Origins ini dipastikan bakalan segera hadir menyapa penonton pada tahun 2027 mendatang nih, tahun berdua. Dan kepastian ini juga dibagikan langsung melalui akun Instagram resminya Netflix lewat sebuah cuplikan video singkat yang sukses bikin penasaran banget. Nah, dan ini juga ya Teman Pro 2, pada hari Senin 8 Juni kemarin dari laporan Variety, serial ini tuh sekarang statusnya udah masuk dalam proses syuting di Amerika Serikat. Dan dalam cuplikan perdana yang dibagikan, kita bakal diajak melihat awal mula sejarah pertemuan geng ini nih Teman Pro 2. Jadi terlihat ya, si anjing detektif penakut, siapa lagi kalau bukan Scooby-Doo, ini lagi berlarian di tengah hutan dekat sebuah perkemahan musim panas sampai akhirnya dia bertemu dengan Shaggy yang nantinya bakal jadi sahabat karib sehidup sematinya Scooby-Doo nih Teman Pro 2. Wah, kebayangkan ya gimana gemes dan serunya nih melihat awal mula persahabatan Scooby dan Shaggy dalam bentuk live action. Jadi ini wajib banget ya Teman Pro 2, bisa kamu masukin deh di daftar watchlist kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tuh Pro 2, kalau belakangan ini kamu sering banget nih nemuin konten kayak Cek Kodam yang pas lagi scroll TikTok ya kan, atau di medsos lainnya. Nah, ini fenomena digital yang sempat ramai banget jadi hiburan masyarakat. Ini rupanya sekarang tuh udah siap diangkat ke layar lebar lewat film komedi horror terbaru persembahan dari The Company yang berjudul Cek Kodam. Nah, berangkat dari premis yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari ya Tuan Pro 2, film ini bakal menggambarkan kondisi manusia masa kini yang uniknya tuh justru lebih takut sama dompet kosong nih, cicilan nunggak, atau yang paling horornya tuh tanggal tua dibandingkan sama sosok hantu itu sendiri nih Tuan Pro 2. Kayaknya relate banget ya gak sih Tuan Pro 2 sama kehidupan kita. Nah, melalui siaran resmi yang diterima di Jakarta, ini pada hari Senin kemarin, pihak The Company menyampaikan kalau lewat film ini, mereka ingin menyentil realita bahwa dunia gaib yang dulunya dianggap sangat menyeramkan, kini perlahan mudah bergeser menjadi sekedar bahan tontonan dan candaan di ruang digital. Jadi cerita filmnya ini bakal mengikuti petualangan tiga orang sahabat, yaitu Sakti, Wira, dan juga Bima yang iseng-iseng nih. Mereka bertiga memutuskan untuk membuat konten Cek Kodam demi menarik penonton Tuan Pro 2. Tapi siapa sangka kalau konten yang awalnya cuma buat seru-seruan itu malah tanpa disadari membawa dampak yang luar biasa besar banget dan udah mengacaukan dunia gaib yang sesungguhnya. Wah, kebayangkan ya Tuan Pro 2 ya. Ini nanti kocaknya nih gimana, repotnya malam-malam mereka tuh gimana setelah urusan Kodam online-nya ini jadi kenyataan. So, kita tunggu aja ya jadwal tayang buat bisa dimasukin di watchlist kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Hari ini kita mau
2: masih di Sore Ceria Teman Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2, kalau tadi aku informasiin ke kamu dari BTS, nah kalau ini khusus buat para pecinta K-pop generasi kedua nih, yang pastinya bakal ikut bersorak kegirangan, karena kabar yang satu ini tuh adalah mantan anggota girl group legendaris 2NE1, yaitu Sandara Park, dipastikan bakalan segera merilis single album barunya yang berjudul Reprism. Nah, menariknya nih Teman Pro 2 ya, perilisan album ini sekaligus menandai langkah berani dari Sandara yang kini resmi memulai babak baru dalam karirnya di bawah naungan label mandiri miliknya sendiri ya Teman Pro 2, yaitu nama yang unik yaitu Aratnas. Nah, kabar gembiranya ini disampaikan langsung oleh agensi barunya tersebut yang menyatakan kalau album single ini dijadwalkan bakal rilis serentak pada tanggal 20 Juni 2026 mendatang nih. Nggak cuma rilis lagu baru aja Teman Pro 2, tapi Aratnas juga membocorkan kalau kedepannya Sandara Park sudah menyusun rencana besar untuk aktif menyapa para penggemarnya di berbagai kegiatan, mulai dari tampil di festival-festival musik, menggelar konser penggemar atau fan konser, juga siap melangsungkan tur fan konser untuk keliling Asia. Nah, buat kamu yang penasaran bakal seperti apa sih musiknya nanti, lagu baru di album Reprism ini kabarnya bakal mengusung aransemen musik yang juga punya vibrasi kuat dan berbobot nih Teman Pro 2. Dan lagu ini juga didesain khusus buat menonjolkan keunggulan vokal Sandara Park sendiri nih, mulai dari kemampuannya mencapai nada tinggi, falsetto yang super lembut, hingga karakter vokal jelasnya yang selama ini mungkin belum sepenuhnya terekspos di atas panggung. Wah, ini kayaknya benar-benar gak sabar ya Teman Pro 2 ya, buat melihat pesona baru dari Dara sebagai artis pertunjukan langsung yang makin matang.
4: 真正的爱情不是光凭外表或感觉哦，而是两个人都愿意为彼此付出牺牲和努力。

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Nomor 2, kalau di era yang serba digital saat ini itu kan perkembangan teknologi di Indonesia tuh tampaknya ini tuh bakal berjalan makin kenceng dan juga keren ya tahun 2 ya. Nah, baru-baru ini sebuah langkah besar baru aja diambil demi mencetak generasi muda yang makin melek teknologi nih tahun 2 dan siap bersaing di kancah global. Yaitu Persatuan Robotika Seluruh Indonesia atau PRSI itu bersama dengan Indonesia Esport Association atau IESPA bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kemkomdigi secara resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU strategis untuk pengembangan talenta digital nasional nih tahun 2. Dan proses penandatangan kerjasama ini tuh penting banget dilakukan di tengah-tengah rangkaian acara Musyawarah Nasional atau Munas IESPA yang berlangsung di Jakarta pada hari Jumat kemarin nih tahun 2. Dan lewat kerjasama lintas sektor ini juga, keduanya tuh berkomitmen kuat untuk memperkuat literasi teknologi di tengah masyarakat serta mempercepat pengembangan ekosistem robotika nasional di Indonesia tahun 2. Wah, ini sih kayaknya keren banget ya. Karena kolaborasi ini juga bakalan mendorong pertumbuhan dunia e-sport terutama nih tahun 2. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang suka banget sama game, ini bukan sekedar saat ini bukan sekedar ajang kompetisi aja atau cuma buat main game aja, tapi ini bisa dioptimalkan sebagai sarana pembelajaran teknologi yang interaktif dan juga inovatif bagi anak muda Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di sore ceria Tomo Pro 2 dan masih bareng sama aku yang temenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Nah, buat kamu yang mungkin lagi menjalankan ibadah salat maghrib, selamat menjalankan ibadah salat maghribnya ya Tomo Pro 2. So Tomo Pro 2, kalau misalkan seharian itu kan kita udah disibukkan biasanya dengan berbagai aktivitas di dalam ruangan ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau salah satu elemen alam yang paling sering banget kita hindarin itu ternyata punya peran yang luar biasa penting nih buat tubuh kita. Ya apalagi sih kalau bukan sinar matahari. Kadang kan tuh sinar matahari tuh kita males kena paparan sinar matahari tuh karena takut kulit kita tuh gosong, takut panasnya gitu kan. Tapi teman produk tahu gak sih, kalau secara alami sebenarnya paparan sinar matahari itu bisa membantu tubuh kita untuk memproduksi vitamin D yang sangat penting untuk kesehatan kita ya teman produk. Di antaranya itu kesehatan tulang, gigi, bahkan hingga sistem kekebalan tubuh kita nih teman produk. Tapi kuncinya balik lagi ya, keseimbangan. Jadi kita tetap perlu mendapatkan paparan sinar matahari dalam jumlah yang cukup dan gak boleh berlebihan juga. Karena kalau terlalu lama juga gak bagus sih buat kesehatan kulit teman Pro 2. Nah sebaliknya ya teman Pro 2, kurangnya dari paparan sinar matahari itu ternyata bisa juga membawa dampak yang cukup serius loh. Bukan cuma ganggu kesehatan fisik kita aja, tapi bikin tubuh kita tuh jadi gampang lemes, jadi kayak kurang berjemur atau kena sinar mataharinya yang di pagi hari itu kurang, itu bisa berdampak pada kesehatan mental kita juga loh tahun kedua. Salah satunya yaitu bisa memicu stres atau suasana hati yang gampang bad mood. Ih, ternyata serem juga ya tahun kedua ya. Jangan-jangan kalau misalkan kita sering stres sama gampang bad mood nih gara-gara kurang kejemur kali ya kalau pagi. Jadi teman Pro 2, jangan lupa ya besok pagi kalau ada matahari pagi ya terutama, jangan malas buat buka jendela ataupun cuma jalan-jalan sebentar di bawah sinar matahari pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di sore ceria tahun Pro 2, masih bareng sama aku Desi yang temanin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, kayaknya berita dari dunia K-pop tuh ada aja ya gebrakannya ya, dan masih belum habis nih. Nah kalau kali ini kabar dari agensi raksasa HYBE yang dipastikan bakalan bikin para pecinta musik pop dunia ini bisa dibilang langsung histeris ya, karena tiga girl group hits di bawah naungan mereka, yaitu Les Sserafim, Eilidh, dan Cat's Eye, ini secara mengejutkan bakal bersatu untuk merilis sebuah lagu kolaborasi nih tahun kedua. Nah, ini tuh berdasarkan dari laporan Yonhap pada hari Senin kemarin di waktu Korea. Ini tiga label yang menaungi mereka, yaitu Surge Music, Belief Lab, dan juga Hype X Given Records, secara resmi mengumumkan kabar gembira ini melalui platform komunitas penggemarnya, yaitu Weverse. Ketiga grup fenomenal ini tuh juga bakalan merilis sebuah single digital kolaborasi yang diberi judul sangat menarik, yaitu Iconic by Mistake. Dan teman Pro 2 tahu gak sih, kolaborasi antara Les Sserafim, Eilidh, dan juga Cat's Eye ini tentu aja langsung mencuri perhatian global loh. Gimana enggak nih teman Pro 2, bayangin aja ya, proyek raksasa ini tuh bakal mempertemukan tiga grup yang sebenarnya ini udah dikenal punya gaya musik, konsep, dan juga warna yang berbeda banget nih, tapi sama-sama memiliki basis penggemar global yang luar biasa besar dan juga terus berkembang pesat. Jadi kebayang enggak sih tahun Pro 2 ini tuh bakalan sekeren apa perpaduan vokal dan juga koreografi mereka nantinya di Iconic by Mistake. Pastinya bakalan iconic banget enggak sih tahun Pro 2?

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Info Pro 2 FM.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 7 bersama aku, Desi. Berdasarkan catatan sejarah linguistik, huruf C ternyata berakar dari piktogram Mesir kuno yang awalnya menggambarkan bentuk seekor unta. Simbol kuno ini kemudian diadaptasi oleh bangsa Fenisia menjadi huruf Gimel, sebelum akhirnya diserap ke dalam aksara Yunani sebagai huruf gamma. Info kedua, teman Pro 2, beralih ke dalam dunia sains dan sains pendidikan. Huruf C kapital memiliki arti yang sangat penting karena ditetapkan sebagai simbol resmi untuk unsur kimia karbon. Di dalam tabel periodik unsur, karbon merupakan elemen non-logam yang memiliki nomor atom 6. Unsur ini memegang peranan krusial dalam kehidupan di bumi karena menjadi fondasi dasar bagi semua pembentukan senyawa organik. Dan info terakhir, teman Pro 2, perhatikan sistem penomoran kendaraan di Indonesia, huruf C merupakan satu-satunya huruf vokal atau konsonan utama yang tidak digunakan sejak masa kolonial Hindia Belanda hingga era modern saat ini. Huruf C memang tidak pernah ditetapkan sebagai kode utama untuk karesidenan atau wilayah besar manapun di Indonesia, sehingga menjadikannya absen dalam jajaran plat nomor kendaraan nasional. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.go.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria Tom Pradua. Tom Pradua, sekarang waktunya kita beralih ke apa, akselerasi kreatif musik atau musik aktif. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik ini resmi memfasilitasi produksi video musik yang juga berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan The Box. Dan langkah ini juga merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional nih Tom Pro 2. Dua musisi yang terpilih yaitu Rival Himran dan juga The Box Band mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern. So, Tom Pro 2, selain ini juga The Box kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing yang komersial juga ya Tom Pro 2 ya. So, langsung aja aku puterin buat kamu yaitu lagu dari The Box dengan Tadulako.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Halo Pro2, kalau kamu tadi udah dengerin musik aktif dari The Box dengan Tadulako yang agak ngerok, nah sekarang aku mau ajak kamu, kita hip-hopan bareng nih dari 70 Crew. Ya, 70 Crew juga termasuk grup rap asal Merauke yang beranggotakan X, Agil, Fuego, dan juga

0: streaming platform dengan tujuan agar tentunya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia nih Tom Pro 2. Dan Hip Hop Party sendiri ini mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. So Tom Pro 2, dari musik aktif kreatif ini juga gak cuma bisa kamu dengerin di radio RRI Pro 2, tapi juga kamu bisa dengerin langsung di Spotify maupun YouTube. So langsung aja aku puterin buat kamu Hip Hop Party dari 70 Crew.
1: Parum, bagaimana?
2: Ini gas, gas, gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party.

0: called in the 2002
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, dan masih bareng sama aku Desia nemenin kamu di sore ceria hari ini. Teman Pro 2, ini buat kamu pecinta film fiksi ilmiah nih, yang terutama dengan latar dunia distopia ataupun pasca kiamat. Nah, itu ada kabar seru dari Hollywood, yaitu studio raksasa 20th Century Studios yang baru aja resmi merilis trailer perdana dari film terbaru mereka yang sangat diantisipasi nih teman Pro 2, yang judulnya The Dark Stars. Nah, film ini bakal membawa kita masuk ke dalam petualangan emosional dan juga menegangkan yang pastinya teman Pro 2. Ini tuh mengikuti kisah seorang pilot, di mana sang pilot ini tuh harus berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang sepi dan hancur. Dan setelah sebuah pandemi hebat melanda bumi, juga memusnahkan sebagian besar peradaban umat manusia. Ini kira-kira bisa kebayang gak sih Superman Pro 2? Sunyinya, mencekamnya perjuangan dari si pilot ini. Nah, yang bikin film The Dark Stars ini makin wajib banget masuk daftar tontonan kamu adalah karena deretan aktor dan aktris papan atas yang bakal beradu akting di dalamnya nih teman Pro 2. Karena gak main-main ya teman Pro 2 ya, film ini tuh bakal dibintangi oleh aktor muda yang lagi naik daun, yaitu Jacob Elordi, barengan sama aktor senior karismatik yaitu Josh Brolin. Gak cuma itu aja, penampilan mereka juga bakal didukung oleh aktris berbakat Margaret Qualley serta dua aktor watak jempolan nih Tom Pro 2, yaitu Guy Pearce dan juga Benedict Wong. Dengan jajaran cast sekeren ini, pastinya Tom Pro 2 kualitas aktingnya udah pasti gak main-main ya. Ini udah pasti gak diragukan lagi lah. Kira-kira sang pilot ini bakal berhasil menemukan secercah harapan atau justru menemukan penyintas lainnya ya teman Pro 2 ya? Pastinya kita tunggu aja lah ya, kapan ini dirilisnya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Wah, teman Pro 2, gak kerasa ya teman Pro 2 ya. Kalau waktunya ini udah mau mendekati jam 8, itu artinya aku selesai sampai di sini temenin kamu di Sore Ceria hari ini. Tapi terima kasih banyak ya buat teman-teman Pro 2 semua yang udah dari sore tadi udah setia nemenin aku, baik kamu yang dengerinnya lagi sambil di jalan, yang lagi pusing dikejar deadline maupun ngerjain tugas, ataupun mungkin yang lagi rebahan nih sekarang udah sampai rumah, lagi asik-asiknya santai sambil menikmati waktu istirahat kamu. Kamu semua emang benar-benar teman sore terbaik deh teman Pro 2. So, teman Pro 2 terima kasih banyak, tapi kamu tetap jangan geser frekuensi kamu, karena nanti di jam 8 malam akan ada musik live chat yang langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan juga jangan sampai kelewatan, di jam 9 malam nanti akan ada segmen terfavorit kita, yaitu cerita bareng perdua bersama Kartini, yang pastinya udah siap nemenin kamu malam ini. Kamu bisa gabung tuh di live Pro 2 Tarakan TikTok ya teman Pro 2, dan juga bisa request lagu di sana. So, teman Pro 2, aku Desi, pamit. Bye-bye.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandik Tusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku emang pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya? Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama
1: sih aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan, yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: ya. Say healthy, benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Jadi ikutnya kelas-kelas kan, terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya, yaudah. Sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga, Kak.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak nggak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god I love this, I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa
1: gitu.
0: Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya, betul. Aku liat kayak, kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak. Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul.
0: Nah, itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Pro 2 untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colda.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tau juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak
0: okay,
1: there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: okay.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin, so I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course,
1: oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya, cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak, try to keep us on track.
0: So, sebenernya
1: bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kok, lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak, ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, dibalik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, yeah, iya yeah, benar.
1: Karena aku itu aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: Rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song and kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih.
0: Bisa-bisa aja. Ya.

0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih.
0: Dia dari awal belum kenal kamu kan?
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her ride gitu kan, iya. Kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: maybe ya. Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Selama
1: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type. Gitu.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Iya, di Swiss.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
1: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay. Kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap. Siapa ya? And then Zoom yang bilang, don't use a male rapper.
0: Okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia.
0: Okay.
1: Yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre, tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Zoom kenalin Kak Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Okay, wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
1: Iya benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
1: Yes, yes.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar, Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
1: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama Agatha ya?
1: Soalnya galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
1: Oh.
0: Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini? Shoulder Cool Day.
1: Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, infidelity, capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya gak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Iya, okay.
1: Berarti sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: Yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Iya. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar.
3: Jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
3: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
1: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
2: April.
0: Oke. Okay.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali Kak Cindy ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
2: Yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
2: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Iya. Satu kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Ah, iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya,
2: want you back
1: beda agak berbeda genrenya.
0: Okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu proyek yang sama gitu kan?
1: Nggak pakai mau nggak mau sih, memang mau.
2: Lebih kayak emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things nggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Iya, serius.
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak.
0: Itu tuh
2: ada request, emang ada request.
0: Oh, emang ada request.
2: Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke. Okay. Jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, kalau enggak salah ya?
2: Kak Adis.
3: Kak Adis ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account atau enggak, karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan. Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok, man.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable. Mm-hmm. I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten-konten making. Okay. Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Mm-hmm. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Akhirnya ketemu, terus habis ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTokan ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
3: Tahu sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya ngobrol padanya gitu.
0: Oh.
3: Nggak ada basa-basi lagi.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow. Datang besok kita langsung kerja nonstop. Kita begini begitu. Kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better. Oh, I have to do
0: better. Oh, competitive.
3: Oke. Gak ada gitu. Maksudnya dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together.
0: Oke.
3: Gitu loh.
0: Okay. Waktu itu ke sini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas ke sini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Jadi aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka. Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone get confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
2: itu
0: karena
2: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD menghasilkan korban tuh banyak banget,
2: banyak
0: gak sih?
2: Banget.
0: Iya,
2: enggak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini menjadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasihin dia dulu deh, boleh deh. Kasihin dia dulu.
3: Dibilang udah pernah sih. In any relationship, kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak Kak Cindy lebih berpengalaman sih.
0: Tuh. Dia ya, Kak Cindy ya. Bukan aku ya.
2: Aku kayak
3: gak apa-apa, bentar lagi. Tunggu aja gak.
2: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
3: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak
0: pernah. Jangan sampai ya.
2: Belum pernah,
0: aku juga belum pernah
2: ada hubungan yang serius juga sih. Jadi kayak enggak, kayaknya gak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nice.
3: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya ya bahasannya.
3: Nah, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
2: Skateboard
0: juga.
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasihin dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song. Mm-hmm. Then I hope you really relate to it. Dan
0: okay.
2: Ngerasa ya itu tadi ego boost.
0: Okay.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah.
2: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: So okay.
2: I really hope everyone also feels the same. Amin. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, yep. Apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
3: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri. I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran Kak Cindy.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Okay.
3: Karena untuk, self-love, self-respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep
2: real,
0: banget.
2: Real.
0: Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes. Happy.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July,
0: oke. Okay. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Belum juga.
0: Okay.
1: Tapi
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope,
0: amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Wow.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jadi jangan lupa main ke sini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main ke sini lagi jangan
1: mungkin,
0: lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Shoulda Coulda versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Landi Krisnandaru pamit. Dan juga...
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Shoulda Coulda. Bye. I got the baby, here we go.

0: Agatha Baby teman pro 2.
1: Woo! 107 FM pro 2 Tarakan.
2: Saatnya berbagi cerita. Berbagi.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Hai hai hai. Selamat malam Pom Radio dan selamat menikmati oktisirat kamu sih, walaupun udah di jam 9 lewat ya teman Radio, tapi pastinya ada yang masih melek dan untuk beraktivitas juga. So, balik lagi cerita bareng Radio malam ini bareng aku Kartini teman Radio yang bakal nemenin kamu sampai di jam 10. Tapi aku bakal siaran sampai di jam 12 ya teman Radio. So, sama bergabung di live kita di Radio.rakan dan juga buat teman Radio yang baru bergabung, jangan lupa untuk follow dan kepoin juga media sosial kita di TikTok di Radio.rakan, kalau di Instagram di @radio.rakan. So, setiap Senin sampai Jumat bakal ada live TikTok ya di jam 9 sampai di jam 10. So, jangan sampai kelewatan. Kita ada next song ke lagunya Shakira featuring Burna Boy, Die Die.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.
3: Yalah, Queen.
4: Capek banget nih.
0: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Yes, yang pastinya masih semangat temenin kamu sampai di jam 10 malam ya. Dan udah ada beberapa juga dari teman Produa yang nonton live kita malam ini yang udah request beberapa lagu teman Produa. Kita next ya ke lagu request dari teman Produa. Ada dari Kak Abe tadi, dari lagunya Liodra, Pura-Pura. Dan ada juga Mahen, Pura-Pura Lupa ya, teman Produa, dari Kak Jirex kalau gak salah. So, kita langsung aja dengerin lagunya.

0: Cerita bareng Produa.
1: Cerita bareng Produa.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Produa. Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Cerita bareng Pradua. Ceritakan ceritamu. FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Gimana hari ini aktivitasnya? Melelahkan? Pastinya melelahkan ya. Tapi aku berharap ya semoga lelah kamu hari ini terbayarkan ya, teman Pradua. Walaupun sebenarnya kita masih gamon ya, atau gagal move on buat sebagian teman Pradua yang mungkin masih kepikiran oleh mantan atau mungkin masa lalu yang kayaknya sulit banget untuk dilupakan. Ya, semoga aja apapun itu bisa segera terselesaikan ya. Walaupun sebenarnya kamu agak menyangkal gitu, teman Pradua. Sama kayak lagunya Fari Wens ya, penyangkalan yang udah di request oleh teman Pradua juga. Dan aku gak hanya muterin lagunya Fari Wens aja, tapi juga aku bakal muterin lagunya Bruno Mars, Cha Cha Cha, dan juga Nabila Takia, Cegil.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cerita bareng Pro 2.
2: Cerita bareng Pro 2.
1: Ada cerita apa hari ini?
2: Ada cerita apa hari ini?
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2, move on itu susah gak sih? Kalau ditanya, ya sebenarnya sih gampang-gampang susah, teman Pro 2. Susah kalau misalnya kamu masih suka kepikiran dia, apalagi suka ingat hal-hal yang kayaknya bikin kamu tuh sulit untuk lupa ya. Entah kamu pernah pergi ke suatu tempat ya, kamu bareng dia, terus kamu pergi lagi ke tempat itu tapi dengan orang yang berbeda, kayaknya itu bakalan sulit sih, teman Pro 2. Karena jujur aku juga pernah kayak gitu ya, berasa tuh kayak pernah kepikiran gak sih, kayaknya aku pengen pindah keluar kota aja gak sih, saking pengen move onnya ya, teman Pro 2. Tapi alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu, sekarang udah enggak, sekarang udah ya udah biasa aja gitu ya. Walaupun sebenarnya setiap orang move onnya punya proses dan waktu yang berbeda-beda ya, tinggal kamu nikmatin aja, teman Pro 2, waktu kamu untuk move on. Dan juga ya udah, nikmati aja semua prosesnya. Tetap semangat pastinya. Dan kita masih di cerita bareng teman Pro 2, masih ada beberapa lagu lagi teman Pro 2 ya. Aku bakal muterin lagunya Enang featuring Ari Lesmana, sesi potret, For Events, ada Selamanya dan juga Delantis, Bunga Maaf.

0: Capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Yeay, teman Pro 2, yang pastinya sudah mau berakhir aja ya cerita bareng Pro 2 kita hari ini. So, thank you banget buat kamu yang udah nontonin aku dari jam 9 tadi di live kita di Pro 2 ada Tarakan, teman Pro 2, dan juga udah dengerin aku di Tera Serial dan juga Reri Digital di 107 FM ya, teman Pro 2, dari jam 8 sampai dengan sekarang. Tapi tenang aja, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12, dan nanti setelah ini bakal ada cerita penutup hari. Kira-kira aku bakal cerita apa? Jangan kemana-mana. Dan aku bakal muterin dua lagu terakhir ya untuk menutup perjumpaan kita di Cerita Bareng Pro 2 hari ini, teman Pro 2. Ada dari lagunya Angie Carvalho, Remuk, dan juga Delantis, Bunga Maaf. Thank you semuanya.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Hai teman pro 2, selamat malam. Apa kabar kamu malam ini? Semoga aja sehat selalu ya. Dimana di tengah kesibukan yang kadang bikin kita tuh lupa sama diri sendiri, agar kita sampai juga di penghujung hari teman pro 2. Mungkin ada yang baru pulang kerja, baru selesai kuliah, baru selesai mengerjakan tugas, atau bahkan masih terjaga karena terlalu banyak hal yang dipikirkan. Malam ini kita nggak akan membahas hal-hal yang rumit. Nggak ada tuntutan untuk terlihat kuat, nggak ada kewajiban untuk selalu baik-baik saja. Malam ini biar hati kita yang bercerita teman pro 2. Karena terkadang yang paling kita butuhkan bukan nasihat panjang, tapi melainkan ruang untuk didengar. Apa satu hal yang paling menguras energi kamu hari ini? Ada lelah yang mungkin bisa dilihat orang lain, tapi ada juga lelah yang hanya kita sendiri yang tahu.

0: asing masih mencoba untuk bangun serangan di sektor utara.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Produser FM.
2: Jangan galau malam-malam.
4: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru. Lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
5: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
4: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
5: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
6: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
5: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
4: Siap kakakku.
7: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

Setiap manusia pasti pernah lelah oleh banyaknya hal yang membuat kita merasa sepertinya banyak orang berharap pada kita. Kita pernah lelah karena ekspektasi, lelah karena terus membandingkan diri dengan orang lain, lelah karena harus tetap tersenyum saat sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Media sosial sering banget memperlihatkan pencapaian orang lain, tapi jarang banget ya teman berdua di mana memperlihatkan perjuangan di baliknya. Padahal setiap orang itu sedang membawa bebannya masing-masing. Dan kamu pernah enggak sih merasa capek tapi bingung harus cerita ke siapa? Ya, mungkin dengan bingungnya kamu pengen cerita tapi enggak tahu ke siapa. Ya udah. Akhirnya dipendam. Dan banyaknya unek-unek yang kamu pendam sendirian, timbullah sesuatu yang tidak kita inginkan, dengan berbagai macam penyakit yang membuat kita menjadi drop, menjadi kurang sehat, dan kurang semangat untuk menjalani hidup.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Mungkin ada mimpi yang belum tercapai, ada hubungan yang belum membaik, ada pesan yang belum sempat dikirim, dan ada maaf yang masih tertahan. So, terkadang kita selalu fokus pada apa yang belum kita miliki sampai lupa nih teman Pradua, untuk selalu menghargai apa yang sudah berhasil kita lewati. Kalau hari ini mungkin belum sesuai harapan, ya bukan berarti perjalananmu gagal. Mungkin semesta hanya sedang mengajarimu untuk bertumbuh sedikit lebih sabar. Dan kalau bisa mengulang satu momen hari ini, momen apa sih yang pengen banget kamu ulang, teman Pradua? Karena pastinya kita ingin banget mengulang momen-momen yang mungkin membuat kita merasa rindu akan momen tersebut. Ya, mungkin juga momen itu bersama dengan orang yang sudah gak ada di dunia ini, teman Pradua. Dan sebelum malam ini berakhir, ada satu hal yang ingin banget aku sampaikan. Terima kasih ya. Terima kasih karena kamu sudah bertahan sejauh ini.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.

mungkin tidak semua orang tahu perjuangan mata memerah dua. Tidak semua orang mengerti apa yang sedang kamu hadapi. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini itu tetap berarti kok. Gak apa-apa berjalannya tuh perlahan. Gak apa-apa kalau hanya beristirahat sejenak. So, karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang tetap mau melangkah meski jalanannya tidak selalu mudah. Malam ini sebelum memejamkan mata, coba beri diri kamu sedikit apresiasi. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa hari ini. Jadi, jangan sia-siakan waktumu ya, teman peradu ya. Tetap semangat dan selamat beristirahat. Semoga tidurmu nyenyak, hatimu tenang, dan esok datang membawa cerita yang lebih baik. Karena malam ini, biarkan hati yang berbicara.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Yes, teman Pro2 sudah hampir mau di jam 12, sudah waktunya Kartini harus pamit. Terima kasih untuk malam ini. Selamat beristirahat. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Kemang Pradua dimanapun berada dengan ringara irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dan besok pagi pukul 5.30 tengah Wita kembali program Madua RRI Tarakan berada di udara untuk membukakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pradua, saya Kartini bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tarakan.

Selamat pagi teman-teman dua, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman-teman dua, sedayang yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM。Produ FM, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, bersama dengan penyapar yang dispada. Selamat pagi teman Produ. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Kita ketemu lagi di ruang dengar yang sama. Semoga tetap dengan semangat yang sama, yaitu semangat untuk melanjutkan hidup lebih baik lagi. Selamat menyambut hari yang baru teman Produ. Kita menyambut hari Rabu, tepatnya 10 Juni 2026. Semoga gak ada sendu ya di hari Rabu ini. Aku pengen kamu semangat pokoknya. Makanya ada yang siap juga untuk nyemangatin kamu sampai jam 10 pagi nanti, nemenin kamu dari prepare, dari yang baru bangun jam segini maybe, dan sampai kamu yang nanti sudah beraktivitas kerja sampai jam 10 pagi. Well, lagu Dewi by Daun Jatuh barusan menjadi pembuka perjumpaan kita pagi hari ini. Yang jelas gak cuma Dayang dan lagu tadi, kamu juga bakal ditemani sama deretan lagu hits lainnya ya teman Produ. Setelah ini kita calm down lagi dengan Gea Indrawari dengan tajuk Daun-Daun. Next, Afgan Bawalah Cintaku featuring Sheila Majid. Dan setelahnya, seperti biasa, kamu bakal dengerin tausiah inspirasi Kolbu tentang dekatnya kita dengan hari kiamat yang akan dibawakan oleh Ustadz Johan Saputra Halim. Ya, semoga ini bisa mengingatkan kita akan syukur dan juga benar-benar membuat kita bisa menjalani hidup semaksimal mungkin dan sebaik mungkin di hari ini ya teman Produ. So well, don't go anywhere, stay tuned only Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah silsilah perjalanan setelah kematian. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau menceritakan sebagaimana kisah ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Anna rajulan min ahli al-badiyati atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki dari kalangan Arab pedalaman, Arab Badui, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'atu qa'imah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Nabi menjawab, "Wailak, wama a'dadta laha?" Celaka engkau, apa yang engkau telah persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat tersebut? Qala, "Ma a'dadtu laha illa anni uhibbullaha wa rasulahu." Tidak ada yang aku persiapkan selain kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau, jika kecintaanmu itu jujur, maka engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Artinya, jika engkau benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mencintai orang-orang yang beriman, maka engkau akan bersama Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman di surganya kelak. Kemudian Anas bin Malik menceritakan, faqulna wa nahnu kadzalik ya Rasulullah. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW, para sahabat yang hadir di majelis ketika itu, kami juga bisa seperti itu wahai Rasulullah, bersama dengan engkau karena kami mencintai engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, na'am, iya, tentu saja bisa. Fa farihna yawma idzin farahan syadida. Maka pada hari itu kami sangat bahagia sekali. Kami sangat bergembira sekali. Kenapa? Karena kami punya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan digabungkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi karena kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra gulamun lil Mughirah. Saat itu pula ada seorang anak kecil melintas di hadapan Nabi dan para sahabat. Wa kana min aqrani. Dan Anas bin Malik yang ketika itu juga masih kecil mengatakan anak kecil yang melintas itu adalah temannya Anas bin Malik. Faqala, Rasulullah SAW bersabda ketika melihat anak kecil tersebut, in ukhira hadha, kalau anak kecil ini berumur panjang, falan yudrikahul haramu hatta taquma as-sa'ah, maka dia tidak akan mencapai usia tua sampai kalian semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sampai kalian semua akan bertemu dengan hari kiamat kalian masing-masing. Di sini ada pelajaran yang berharga. Ikhwati fillah. Kita tidak perlu bersusah payah menunggu hari kiamat kubro. Karena jika kita beriman, hari kiamat kubro itu tidak akan datang sementara kita masih ada di muka bumi ini. Hari kiamat kubro hanya akan terjadi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman dan orang-orang yang tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Tidak akan dialami oleh orang-orang bertauhid, orang-orang beriman. Mereka lebih dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Namun yang perlu kita khawatirkan adalah hari kiamat kita masing-masing, yaitu kematian. Sudahkah kita menyiapkan diri, bekal kita untuk bertemu dengan kiamat kita masing-masing, yaitu kematian tersebut? Sehingga tidak heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Nabi justru mengatakan, wailak, celaka engkau, wama a'dattalah, apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamatmu, untuk hari kiamat tersebut. Tidak penting kapan terjadinya hari kiamat kubro, namun yang lebih penting adalah persiapan kita, amal soleh kita untuk bertemu dengan hari kiamat kita masing-masing. Kenapa? Karena jika berbicara tentang relatifnya waktu dan usia, sungguh hari kiamat kita masing-masing itu sangat dekat. Sebentar lagi. Khutifillah, betapa dekatnya hari kiamat kita masing-masing. Betapa dekatnya akhirat kita masing-masing. Iya, kita sangat dekat dengan hari akhirat kita. Hari yang tidak ada lagi hari setelah itu. Hari akhirat Tidak ada lagi hari setelah itu, hari yang panjang. Entah kita di surga Allah atau di neraka Allah, abadi. Dan jarak antara kita sangat dekat. Yang membatasinya hanya kematian. Dan betapa dekatnya kematian kita. Setelah kematian itu datang, kita akan masuk ke dalam alam barzah, kemudian alam akhirat. Karena hari akhirat kita masing-masing

0: Aidul mauti yandubu. Padahal setiap hari kita mendengar berita-berita kematian diumumkan. Setiap hari kita mendengar ada info kerabat kita, keluarga kita, atau tetangga kita, atau saudara kita sesama mukmin diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hakikatnya itu adalah wa'iz, pemberi peringatan. Pemberi peringatan bahwasanya sejenak lagi kita akan mengalami hal yang sama. Namun, saking kerasnya hati kita, kita merasa itu biasa-biasa saja. Kita tidak mempersiapkan diri. Sehingga tidak heran, dulu para salaf mengatakan, ma ra'aitu haqqan ashbaha bi batilin minal maut. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang sangat pasti, ya, yang melebihi kepastian kematian. Namun, dia menjadi sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang sangat meragukan, seolah-olah tidak akan terjadi. Aku tidak pernah melihat hal yang seperti itu, ya, sebagaimana aku melihat kematian. Maksudnya, kita sangat meyakini kematian itu pasti akan terjadi, pasti akan menghampiri kita. Namun, amal perbuatan kita seolah-olah berkata sebaliknya, seolah-olah kematian itu tidak akan terjadi, kematian itu tidak akan datang kepada kita. Buktinya, kita tidak mempersiapkan diri. Buktinya, seolah-olah perbuatan kita merasa yakin, kita pasti akan hidup besok, kita pasti akan hidup 2 hari lagi, 3 hari, bahkan puluhan tahun lagi, sehingga kita tidak mempersiapkan diri. Inilah antara keyakinan dan perbuatan kita, ini seolah bertolak belakang. Keyakinan kita meyakini kita akan mati, sementara perbuatan kita seolah-olah meyakini kematian itu tidak akan datang. Alhamdulillah. Ini tanda kerasnya hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang, bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Jam 6 pagi, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari rri.co.id, informasi pertama, PT Medco Tarakan bersama Medco Foundation menggelar program Semai alias Sejahtera Pohon Medco untuk Alam Indonesia dengan menanam 500 bibit pohon buah di Kelurahan Memburangan Timur. Aksi ini menyasar lahan kritis sebagai langkah mitigasi bencana pergeseran tanah sekaligus pemberdayaan ekonomi warga. Teman Pro 2, program ini sengaja dirancang untuk mengusung manfaat ganda, yaitu menjaga kelestarian alam dan membuka peluang penghasilan bagi masyarakat melalui hasil panen buah di masa depan. Sinergi ini diharapkan menjadi pemantik aksi mitigasi serupa di wilayah rawan bencana lain, khususnya di Kota Tarakan. Informasi selanjutnya, tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif itu diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Pertandingan sengit pada babak penyisihan grup tersebut diselenggarakan pada hari Selasa 9 Juni kemarin, teman Pro 2. Kemenangan penting atas Hong Kong ini menjaga peluang besar Indonesia untuk lolos dari babak grup. Hasil ini menjadi modal berharga menjelang laga pamungkas melawan Lebanon pada tanggal 12 Juni mendatang. Informasi terakhir teman Pro 2, BTS akan kembali menyapa penggemar di Jakarta melalui BTS World Tour Arirang Jakarta. Konser itu dijadwalkan berlangsung selama 2 malam, yaitu pada tanggal 26 hingga 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertunjukan ini menjadi konser pertama BTS di Indonesia sebagai grup lengkap dalam 9 tahun terakhir. Kehadiran seluruh anggota menjadi konser itu sebagai momen yang telah lama dinantikan para ARMY. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang, dan sekaligus aku harus pamit untuk diri dan runner kamu. Stay tune teman Pro 2, kita akan next song masih tentunya di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Dayang, masih di frekuensi 107 FM, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kondisi cuaca tarakan hari ini nampaknya cukup berawan ya. Tapi ya puji syukur nih, matahari kelihatan teman Pro 2 tepat di balik jendela aku. Cuma memang seperti tidak secerah itu. Dan ini relate juga sama prediksi BMKG sih di pagi hari ini, which is sekarang tuh lagi kondisinya berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius ya, kelembapan 91% dan kecepatan angin 5,3 km per jam dari barat daya. Dan penting banget nih buat teman Pro 2 yang jam segini lagi prepare ya, terus nanti bakal segera OTW ke tempat aktivitasnya, ke tempat kerja, ke kampus gitu ya. Nah, kamu harus sepertinya mempersiapkan jas hujan, payung atau jaket teman Pro 2. Kenapa? Karena akan ada potensi hujan sedang sampai lebat, bahkan bisa disertai kilat atau petir dan angin kencang teman Pro 2 di jam pagi ini ya, sekitar jam 6:30 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu yang keluar rumah jam segitu, walaupun mungkin di rumah kamu ya kondisinya lagi gak hujan, tapi percayalah teman Pro 2, takutnya setiap kamu belok ya, itu kondisi cuaca tarakan langsung berubah. You know lah teman Pro 2, kita ini setiap tikungan tuh beda cuaca ya. Bahkan satu kampung pun kayak kampung 4 gitu, itu pasti bakal beda-beda cuacanya teman Pro 2. Trust me, aku sering banget ngalami ya, di rumah aku tuh gak hujan, sampai di kantor padahal mah ini gak jauh-jauh banget loh, tapi hujan lebat di sini. Itu sih saran aku buat kamu ya, apalagi memang seharian ini diprediksi memang cuaca kita tuh penuh dengan awan sih, walaupun gak hujan seharian ya. Aku juga gak berharap hujan seharian sih, karena itu bakal menghambat mobilitas kita juga ya kan. Tapi paling gak hari ini tuh gak sepanas kemarin teman Pro 2. Dan catatan buat kamu yang mungkin pengen keluar malam-malam, sekitar jam 8 sampai jam 11 malam ke atas, pokoknya itu diprediksi bakal ada hujan juga ya. So aku harap kamu bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin di pagi hari ini, sembari nemenin kamu yang lagi prepare. Kita bangkitkan mood dulu yuk dengan next song, Hands On Me by Jason Derulo featuring Megan Trainor. Let's go.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Merapat lagi bersama Dayang, tentunya di 107 FM. Teman Pro 2, jam segini buat kamu yang mungkin belum terbirit-birit di jalanan ya. Kalau lagi di jalanan, aku gak ngajakin kamu fokus aja sambil menyetir. Buat kamu yang barangkali masih di rumah, atau mungkin ada yang jam segini udah ada di tempat kerja tapi punya waktu sekitar 5-10 menitan, Yuk kita pemanasan dulu teman Pro 2. Coba deh cek pinggang kamu, gerakan ke kiri, gerakan ke kanan, pegel gak? Ya, buat kamu yang barangkali gak sempat untuk stretching, mungkin agak kerasa ketarik gitu ya, atau pegel gitu bahu sampai pinggangnya, wajar teman Pro 2, karena semalaman kita tidur lama ya, pastinya itu buat badan kita lebih kaku-kaku gitu deh. Ya, kecuali kamu yang tidur kayak jarum jam, aku no comment deh, gak tahu deh itu kamu tetap kaku atau enggak, soalnya aktif banget tidurnya. Tapi barangkali tetap kaku, pas banget teman Pro 2, karena dengan kita stretching ya, itu tuh bisa membuat kita memperbaiki sirkulasi darah, pokoknya mendukung kesehatan kita, dan pastinya melepas hormon yang buat tubuh kita lebih semangat lagi nih sebelum beraktivitas ya teman Pro 2. Aku pengen kamu stretching dari ujung kepala sampai ujung kaki, apalagi buat kamu yang barangkali aktivitasnya tuh bener-bener pakai fisik. Dan buat kamu yang kerja kantoran gimana, atau kuliah gitu ya, yang kalau belajar atau beraktivitas itu duduk doang di depan layar laptop ya, itu tetap harus stretching juga teman Pro 2. Justru kayak gitu tuh banyak banget resiko kena urat saraf kejepit gitu loh, karena ya itu kelamaan duduk, kebanyakan duduk kurang bergerak. So untuk membangkitkan semangat kamu pagi hari ini sembari stretching, yuk kita disemangati sama lagu Feral nih, termasuk dalam FIFA Sound 2026 by Lisa, Anita and Rema with Girls.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Prodo teman terbaik kamu kembali merapat bersama dan dispada. Selamat pagi teman Prodo. Teman Prodo gimana? Udah stretching-stretchingnya atau belum juga kamu lakukan karena udah keduluan mager? Aduh, teman Prodo pagi-pagi jangan mager aja bawaannya ya. Justru kita harus bangun mood, kita harus aktif dulu supaya kita tuh semangat. Karena pastinya kamu banyak banget aktivitas yang harus dilakukan ya di hari ini. Secara inti itu hari kerja, hari Rabu, bukan weekend teman Prodo. So, aku pengen ngajakin kamu stretching biar stretchingnya itu aman dan juga kita lebih belajar lagi stretching yang benar. Yuk, ini aku kasih tips, beberapa tips dan juga arahan. Bukan kata aku semata, tapi dari ala dokter ya teman Prodo. Jadi ini tuh khusus banget buat teman Prodo ya, yang pengen stretching sebelum menjalankan aktivitas. Oke, okay? Kalau stretchingnya tuh pengen untuk menjalankan olahraga, itu pastinya ada beberapa perbedaan lagi ya teman Prodo. Nah, yang pertama, mulai secara perlahan. Apalagi buat kamu yang bener-bener jarang stretching gitu, atau pegal kebangetan di badan itu, jangan kamu langsung lompat tinggi. Enggak, bahaya tuh, ntar engkel kamu kecelekok ya, tekeliwai itu kaki. Enggak, kita mulai perlahan-lahan teman Prodo. Karena kondisi tubuh kita itu masih adaptasi dari posisi istirahat ke aktif. So, hindari dulu ngelakuin gerakan yang so quickly, cepat banget atau mendadak. Itu bisa buat otot kita kaget, bahkan beresiko cedera. Jadi mulai gerakan ringan dulu ya, kayak menggeliatkan tubuh, taulah itu yang bisa kamu lakuin pasnya ya, pas bangun-bangun tidur. Terus ngangkat kedua tangan di atas kepala secara perlahan, atau gerakin kaki dan tangan satu persatu. Dengan kita mulai pelan-pelan nih, otot sama sendi kita tuh punya waktu untuk menyesuaikan sebelum kita melakukan aktivitas yang lebih berat lagi teman Prodo. Next, fokus sama bagian utama tubuh. Pasti pertanyaannya, apa aja tuh bagian utama tubuh? Kita bahas lagi satu ini. So don't go anywhere, dengerin dulu For Defense featuring Wingky Wiryawan dengan tajuk Serana Remix Version.

0: Project Pop, honey, bersama Pernya mengatin teman Pro 2 sebelum berangkat beraktivitas. And welcome back to Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama Dayang. Ya, ini lagu nyemangatin kamu. Ya, pastinya teman Pro 2 kayak semangat honeyku, semangat babyku. Pastinya kamu makin semangat dong kalau semangatin sama doi di pagi-pagi kayak gini, ya kan? Biar makin semangat, gak lupa selalu aku ingatin, yuk stretching dulu buat bangkitin mood baik kita teman Pro 2. Pas banget kita juga masih membahas terkait dengan gimana sih stretching yang benar gitu. Karena banyak banget nih stretching tuh asal-asalan, pokoknya asal gerak kanan kiri kanan kiri kanan kiri langsung gas jalan. Bahkan banyak juga yang salah stretching jadinya nih ketarik lah uratnya, rasanya tegang lah tiba-tiba ototnya. Kalau sebelumnya kan aku udah kasih tips, salah satunya itu mulai secara perlahan dulu teman Pro 2. Nah, buat yang bertanya-tanya, karena tips selanjutnya ini adalah fokus pada bagian utama tubuh. Yang manakah bagian utama tubuh itu teman Pro 2? Ya, itu seperti leher, bahu, punggung, pinggang, kaki. Lah, semuanya dong. Ya iya, teman Pro 2. Jadi, kamu bisa mulai dulu dengan tarik kedua tangan kamu ke atas kepala lah ya, selama beberapa detik aja. Terus, letakin tuh tangan di belakang kepala untuk meregangkan bagian leher dan bahu. Kebayang gak? Sambil lakuin nih teman Pro 2. Aku dikte ya. Kalau sudah, lanjutin dengan mutar bahu kamu secara perlahan ke depan dan ke belakang. Kalau aku pribadi sih sukanya tuh kayak 2x8 hitungan ya, atau sekitar 20 kali gitu. Sesuaikan aja sama waktu dan juga kenyamanan kamu. Setelah itu, lakukan peregangan di punggung dan pinggang. Gimana caranya? Kamu tunduk. Tunduk tuh tubuh kamu ke depan, pelan-pelan teman Pro 2. Selalu aku sampaikan pelan-pelan aja. Jangan lupa regangkan juga otot kaki ya, dengan lurusin dan menekuknya secara bergantian, supaya semua tubuh itu terasa lebih lemas dan siap bergerak. Lemas ini dalam artian gak kaku ya teman Pro 2. Nah, aku saranin gerakan-gerakan itu kamu lakuin sekitar 2x8 hitungan. Oke? Belum juga kamu lakuin? Lakuin noh sekarang. Sini-sini, aku temanin sambil dengerin lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman berdua. Masih bersama Dayang menemani pagi hari kamu di frekuensi yang sama 107 FM. Teman berdua, kita masih bahas seputar dengan stretchingan ya. Buat kamu yang belum memulai hari, masih ada waktu 5-10 menit. Yuk stretching dulu. Dari tadi aku ingatin tapi kamu gak pengen juga buat lakuin, keburu mager gitu. Aduh lah teman berdua, ayolah 5 menitan aja deh ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Which is sebelumnya udah ada beberapa tips ya yang aku sharing ke kamu. Ini tips bukan cuma kata aku tapi juga kata dokter gitu. Aku kutip dari aladokter.com teman Pro 2. Jadi kalau sebelumnya kita harus mulai pemanasan dengan yang perlahan. Jangan langsung loncat, jangan langsung kamu berguling-guling gitu ya. Kaget tuh segala otot dan juga kita punya tulang, ntar bisa cedera teman Pro 2. Selain itu juga kita fokus sama bagian utama tubuh, leher, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Terus juga kita harus hindari peregangan berlebihan. Nah, ini penting banget teman Pro 2. Kenapa? Karena ada beberapa case ya, orang tuh kayak merasa aku kan udah lama gak peregangan gitu, jadinya kayak mungkin supaya harinya tuh lebih semangat lagi, badannya lebih enakan, peregangannya atau stretchingnya justru berlebihan teman Pro 2. Dan ini catatan penting banget buat kita semua. Setiap orang itu punya tingkat kelunturan tubuh yang berbeda-beda ya. Nah, kalau misalnya kamu ngelakuin sebuah gerakan gitu ya, terus muncul rasa sakit, sakitnya tuh sakit banget, nyeri, gak nyaman, hentikan gerakan itu atau jangan terlalu dipaksakan mentok banget teman Pro 2. Jangan paksain tubuh kita melewati batas kemampuannya, karena justru itu bisa nimbulin cedera seperti otot tertarik atau persendian terkilir. Lakukan gerakan seperlunya aja dan dengarkan sinyal dari tubuh kamu ya, apalagi buat kamu yang udah lama banget nggak olahraga, itu pun jarang juga buat stretching setiap bangun tidur. Perlahan aja pagi hari ini ya teman Pro 2. Yuk aku sambil temenin kamu dengan lagu selanjutnya yang bakal buat kita lebih calm dan di pagi-pagi hari ini, dengan Bernadia featuring JKT48 with Percik Kecil. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Dadah, what's your kira featuring Verna Boy bersama hampirnya mengatin pagi kita. Masih bersama dengan Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini lagu yang viral banget belakangan ini ya, karena ya Shakira turun gunung teman Pro 2 untuk mengisi salah satu soundtrack untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan lagunya barusan kita dengerin bareng-bareng lewat terus di sosial media ya. Suka banget sih sama vibes lagu ini teman Pro 2, perpaduan energi musik Afro Latin and Afro Beats untuk mengobarkan semangat persatuan, keberanian dan juga motivasi dalam kompetisi global. Ya, apalagi memang benar-benar Piala Dunia udah di depan mata kita. Makanya nih warga dunia lagi sibuk banget buat menyambut ini semua ya teman Pro 2. That's why mungkin sosial media kita banyak banget diiringi sama lagu-lagu untuk soundtrack FIFA Dunia, FIFA Piala Dunia 2026, yang mana salah satunya yang kita dengerin barusan. Tapi sampai itu, kamu tahu gak apa yang gokil dan buat aku kayak terharu banget dari karya yang satu ini? Selain karena Shakira ya, you know Shakira kayaknya udah mendarah daging banget lah sama soundtrack-soundtrack FIFA, apalagi khususnya untuk Piala Dunia 2026. Di samping itu, ternyata keuntungan dan royalti dari lagu yang tadi itu disalurkan untuk program pendidikan anak-anak melalui FIFA Global Citizen Education Fund teman Pro 2. Jadi real semuanya itu untuk amal ya. Dan buat kamu yang mungkin belum nonton MV-nya, nonton deh. Asik banget di situ Shakira bergoyang. Apalagi di MV resminya juga nampilin bintang lapangan hijau kayak Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland yang kompak berkata kami siap. Ya, untuk itu I think it's time for me to say Shakira, we are ready.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Dispada. Selamat pagi teman Produa. Wah, asik banget ya barusan kita dengerin lagu yang cheerful dari Hara. Judulnya apa ya? Judulnya Tamasya di Angkasa. Tuh, kebayang gak kamu bagaimana rasanya tamasya di angkasa? Waktu kecil aku pengen banget ya teman Produa. Dan memang nih lagu kayak vibesnya enak banget buat kita dengerin. Kalau dengerin pas lagi masa kecil kayaknya lebih enak lagi deh. Karena kalau kita dengerin di zaman now kayak mikir, apaan sih tamasya di angkasa gitu ya. Duh, terbang tuh takut kita teman Produa. Ya normal selayaknya manusia aja kali ya. Bercanda Hara. Ya ngomongin tentang angkasa, tau gak teman Produa? Salah satu hal yang erat banget kaitannya selain awan, langit, bintang, bulan, apalagi coba NASA. Pas banget, kamu tahu nggak? Jelang Piala Dunia FIFA 2026, NASA menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknik antariksa kepada kamu para penggemar sepak bola. Apaan tuh yang dihadirkan? Penasaran pastinya kan teman Produa. Nggak mungkin lah ilmu cara menendang dengan baik dan benar. NASA ini. So, info dari RRI.co.id, NASA itu menyelenggarakan pameran di FIFA Fan Festival, tepatnya di Houston, Amerika Serikat. Mulai besok 11 Juni sampai 19 Juli mendatang. Jadi kamu yang nanti berkunjung itu bisa pelajari gimana sih penelitian yang dilakukan di ISS. Itu bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita di bumi. Mereka itu juga bisa merasakan pengalaman misi orbit rendah bumi di bulan dan ke luar angkasa melalui program yang namanya Artemis teman Produa. So, di tanggal 11 Juni nanti, waktu Piala Dunia FIFA dimulai, benar-benar ya pembukaan pameran NASA di Fan Festival Houston itu bakal dibuka untuk umum, termasuk kamu kalau punya duit terbang ke sana ya. Dan terlebih lagi, acara ini free, gratis teman Produa, dan bakal berlangsung selama setiap pertandingan turnamen di East Downtown Houston. Senang banget nih kita orang Indonesia, apalagi kalian gratis-gratis gini ya kan. Gak cuma orang Indonesia sih, pastinya orang di luar sana kalau udah gratis, wah datang gak sih? Iya acaranya gratis, tapi tiket pesawat kesananya gak gratis teman Produa. Angkat tangan kamu yang pengen kesana tapi belum punya duitnya. Kompak dulu kita.

Broadway, foto mantra baik kamu. Kembali berapat bersama Dayang di frekuensi 107 FM. And barusan kita dengerin lagu yang dark ya, dari Lovey the Adela by Rival Himran. Tahun Pro 2, ini tuh karya anak bangsa kita ya, yang masuk dalam program akselerasi kreatif atau aktif musik by Kementerian Ekonomi Kreatif atau EKRAF. Yang mana ekonomi kreatif, Kementerian Ekonomi Kreatif itu tuh memfasilitasi produksi MV musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, tepatnya Rival Himran, Tebang Pradua. Dan ternyata gak sendirian, ini juga collab sama The Box ya. So, langkah ini tuh merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili khususnya, supaya punya daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dan musisi yang terpilih yaitu dua, yaitu Rival Himran dan The Box Band, yang merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah ya, yaitu kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Buat kami bertanya-tanya, emang musisi dari Sulawesi aja yang difasilitasi? Enggak, teman Produe. Jadi program ini tuh memfasilitasi musisi dari berbagai daerah. Kamu penasaran sama yang lainnya? Stay tune, kita akan next song dulu. Olivia Rodriguez with Drop That.